0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: sahabatnya Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotek Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal

daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Permisi, Mas.
2: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
1: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
2: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
2: Harganya Rp150.000.
1: Alhamdulillah. Uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
4: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
3: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
3: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Mita Echa, gimana kabarnya di pagi ini hari Jumat 26 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan kabar baik, sehat semuanya. Alhamdulillah, jumpa lagi di acara Info Sehat ya, Echa 102,1 FM bareng produk denatur. Biasa ada Habatop, Habutop, Vitama, kemudian juga Sultana dan produk lainnya. Ya, semuanya, semua produk denatur bisa dibeli di studio RCA atau bisa juga di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081313458622. Baik, sudah jam berapa sekarang di studio? Sudah menunjukkan jam 8 lebih 7 menit. Ya, info sehat pagi ini tentang apa ini? Mata berair, Mita Echa ya. Mata berair, Mita Echa, adalah kondisi ketika mata mengeluarkan air mata secara berlebihan. Walaupun air mata penting untuk menjaga kelembapan dan membersihkan mata dari kotoran, produksi air mata yang terlalu banyak, Mita Echa, justru bisa mengganggu penglihatan dan menandakan adanya masalah kesehatan pada mata. Air mata bisa keluar lebih banyak dari biasanya karena berbagai sebab, mulai dari iritasi ringan, infeksi, hingga gangguan saluran air mata. Memahami penyebab mata berair, Mita Echa, penting untuk menentukan penanganan yang tepat. Ya, nanti akan kita bahas penyebab mata berair, kemudian gejalanya dan pengobatan juga pencegahannya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Info Sehat ya sampai jam 9.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Ya, kembali info sehat pagi ini tentang mata berair ya. Selanjutnya, minta aja penyebab mata berair. Air mata yang keluar dalam jumlah berlebihan umumnya terjadi akibat beberapa faktor. Berikut beberapa penyebab umum mata berair ya. Di antaranya iritasi atau alergi yang bisa terjadi akibat paparan debu, asap, angin, atau zat kimia tertentu. Kemudian karena infeksi mata, misalnya konjungtivitis akibat infeksi bakteri atau virus. Penyebab lainnya, mata kering parah yang justru membuat mata meresponnya dengan memproduksi lebih banyak air mata. Penyumbatan saluran air mata sehingga air mata tidak dapat mengalir dengan baik. Kemudian penyebab lainnya, penggunaan lensa kontak terlalu lama, bintitan atau peradangan pada kelopak mata, dan karena paparan udara dingin atau terkena angin dari kipas angin secara langsung. Berikutnya, gejala mata berair. Mita Echa, tergantung pada penyebabnya, mata berair bisa disertai beberapa gejala lain ya. Misalnya, gatal, perih, atau sensasi panas pada mata, mata tampak merah, kotoran mata atau belekan, terutama jika ada infeksi, kelopak mata bengkak, dan pandangan kabur karena air mata menutupi permukaan kornea.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag jagening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Ya nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis,

0: setiap penyakit pasti aya obatnya.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Ya, kembali ke info sehat pagi ini tentang mata berair ya. Tadi sampai di mana penyebab, kemudian gejala. Nah, selanjutnya minta cek kapan harus ke dokter. Konsultasikan ke dokter jika mata berair disertai dengan gejala-gejala yang disebutkan tadi ya. Jangan tunda untuk mencari pertolongan dokter jika muncul gejala yang lebih serius ya, seperti mata berair tidak kunjung membaik setelah beberapa hari, mata berair disertai nyeri hebat, bengkak atau pandangan sangat terganggu, kotoran mata berwarna kuning atau hijau pekat, perdarahan dari mata, dan mata berair terjadi setelah cedera atau terkena zat kimia. Minta aja agar lebih mudah, Anda dapat membuat janji dengan dokter secara online ya, tanpa harus antri. Kemudian diagnosis mata berair. Langkah awal yang dilakukan dokter untuk mendiagnosis mata berair adalah melakukan tanya jawab terkait gejala, lama keluhan, dan faktor pemicunya. Setelah tanya jawab, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh pada mata. Untuk memastikan

hipnosis, pasien akan diminta untuk menjalankan tes fluoresein atau pengambilan sampel cairan mata. Kemudian pengobatan mata berair. Mita Ece, pengobatan mata berair akan disesuaikan dengan penyebabnya. Nah, berikut beberapa metode penanganan yang dapat dilakukan. Yang pertama, perawatan mandiri di rumah. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh pasien untuk mengatasi mata berair antara lain, hindari menyentuh atau mengucek mata dengan tangan kotor. Bersihkan mata secara perlahan menggunakan air bersih atau kain lembab. Gunakan kompres hangat atau dingin untuk mengurangi peradangan dan pembengkakan ringan. Dan pakailah obat tetes mata air buatan atau obat antibiotik dan antihistamin setelah berkonsultasi dengan dokter.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
4: Papa nggak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
3: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
4: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
3: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
5: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
4: Bu, ada iklan testimoni mata tuh. Coba volume radionya kerasin.
5: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
4: setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
3: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Ya, waktu kita tinggal 20 menit lagi di info sehat pagi ini, masih tentang mata berair ya. Tadi pengobatannya dengan perawatan mandiri di rumah, kemudian dengan prosedur medis. Kita aja, jika keluhan mata berair tidak membaik dengan perawatan mandiri atau gejala semakin berat, dokter mungkin akan melakukan irigasi saluran air mata untuk mengatasi sumbatan pada saluran air mata yang sifatnya ringan. Dan yang kedua, dengan operasi untuk menangani penyumbatan saluran air mata, terutama pada bayi atau orang dewasa. Kemudian komplikasi mata berair. Jika tidak ditangani dengan benar, mata berair bisa menyebabkan komplikasi ya, seperti gangguan penglihatan, penyebaran infeksi ke jaringan sekitar mata, radang kelopak mata kronis, dan sumbatan permanen pada saluran air mata. Dan penutup ini, pencegahan mata berair. Minta aja, beberapa langkah berikut ini dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya mata berair ya. Jangan mengucuk mata, terutama saat terasa gatal atau terkena debu. Gunakanlah kacamata pelindung saat berada di lingkungan yang berdebu atau kemungkinan terpapar bahan iritan. Terapkan aturan 20-20-20 saat menggunakan perangkat digital, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Jaga kebersihan tangan dan jangan berbagi alat rias mata dengan orang lain. Dan satu lagi, segera obati infeksi atau alergi mata sebelum memburuk.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy.

Ya, jumpa kita pagi ini di Info Sehat. Kita aja cukup sampai di sini ya. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi jam 8 ya. Dan jangan lupa produk Denatur, Habatop, terus apalagi Habutop, Vitama, Sultana, dan produk lainnya. Silakan bisa dibeli di Studio Etia, Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Suningatan, Kota Banjar. Atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA, ya, nomor depan 1-313-458-622. Ya, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asor.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Pendengar, sekarang saya menghubungi lewat telepon pengguna Habutok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Dengan siapa Ibu, namanya dari mana tinggalnya?
2: Saya dari Kertahayu.
1: Dengan siapa namanya Ibu?
2: Ibu Nung.
1: Benung. Tamu konsumsi Habutok itu siapa Ibu?
2: Ya adik saya sakit.
1: Siapa namanya?
2: Pak Ade.
1: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutok?
2: Keluhannya punya asma, ungap gitu.
1: Terus?
2: Napas ya paru-paru.
1: Oh, udah lama?
2: Ya, udah.
1: Terus ceritanya gimana sudah itu?
2: Ya udah makan obat Habutok, rasanya enak katanya.
1: Oh, Ibu tahu dari mana?
2: Tahu dari radio.
1: Oh, suka dengerin radio?
2: Ya.
1: Alhamdulillah ya, Ibu dengerin di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
2: Ya pernah obat. Ya udah. Terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
1: Oh, Habutok ya?
2: Iya Habutok. Ada habis 4 botol.
1: Dan besar untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan Bu.
2: Ya, pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu. Seperti Pak Ade, mudah-mudahan beli obat Habutok, Habutok obat herbal yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Ibu, maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 92.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Sahabat sehat dimanapun Anda berada, manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro. Dengan ekstrak teh hitam,

agar puyuh tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijab.

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka cenobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasiem, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Bagi saudara yang lain yang mempunyai berbagai keluhan mata, ayo jangan ragu untuk

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Bu, ibu besok belanja.
1: Iya, kenapa?
0: Ibu mau masak apa?
1: Masak menu kesukaan keluarga kita.
0: Oh gitu.
1: Memangnya kenapa? Mau ganti menu?
0: Gak usah bu, Nindi cuma lagi gak selera makan aja.
1: Gampang Nin, kamu rutin minum madu Vitamedia aja, biar makan lebih semangat dan berselera lagi.
2: Madu Vitamedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitamedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitamedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut dugaan pelanggaran pelaksanaan MBG Pakenjeng. 540 mahasiswa dari 13 negara siap mengabdi di Pangandaran dan Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan, FP3EM Garsel, melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pakenjeng kepada Kejaksaan Negeri Garut. Laporan disampaikan setelah FP3EM Garsel melakukan pemantauan dan menemukan sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG maupun mitra penyalur program MBG di wilayah itu. Ketua FP3EM Garsel Muhammad Iqbal Fauzi, Rabu 24 Juni mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan pihaknya, pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan awal program MBG. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penguasaan rantai pasok bahan baku oleh pihak SPPG tanpa melibatkan pemasok lokal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program. FP3EM Garsel juga menemukan dugaan pengurangan porsi, kualitas, dan nilai makanan yang diterima para penerima manfaat. Selain itu, terdapat dugaan keterlambatan distribusi makanan yang berpotensi menurunkan kualitas gizi dan meningkatkan resiko makanan tidak lagi layak konsumsi. Sementara Koordinator Lapangan FP3EM Garsel, Rahmat Soleh, mengungkapkan pihaknya turut menemukan dugaan pelanggaran dalam aspek operasional SPPG. Temuan mencakup tata kelola logistik dan bahan baku, proses produksi dan higienitas, kelengkapan sertifikasi laik higienis sanitasi, hingga tata kelola kepegawaian dan fasilitas pendukung lainnya. Dirinya juga menyoroti dugaan penggunaan bangunan sarana pendidikan sebagai lokasi mitra dapur atau penyalur program MBG. Beberapa lokasi antara lain SMP Yayasan Bada Hiyatul Falah Yabafa di Desa Neglasari, Yayasan YBIG Al Hikmah di Desa Pasir Langu, dan Yayasan Irsyadul Ibad di Desa Tanjung Jaya. Ditegaskan, atas dasar beberapa temuan, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut, dan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap SPPG dan mitra penyalur di Kecamatan Pakenjeng. FP3EM Garsel juga meminta Kejaksaan Negeri Garut menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan, serta mendorong evaluasi terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam pelaksanaan program MBG.
5: Nilai porsi dari 10.000 yang 8.000 menjadi diduga 6.000, itu sekitar satu porsinya 6.000-an itu. Di juknis itu jelas, dijelaskan di juknis mulai dari bangunan, dimulai standar gedungnya, menu dan sebagainya. Sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari. Ya, yang tadi pagi sekitar 1 jam satuan kita ke Kejari.
6: Jadi sudah ya ke Kejari ya.
5: Sudah.
1: Sebanyak 540 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia dan sejumlah negara sahabat akan mengikuti program International Student Community Engagement ISCE 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya. Program yang merupakan kuliah kerja nyata KKN Internasional ketiga Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri BKSPTN Wilayah Barat itu akan berlangsung selama 1 bulan mulai 22 Juli hingga 22 Agustus 2026. 2026. Persiapan kegiatan ditandai dengan rapat koordinasi yang digelar di Pangandaran. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung Dr. Retno Dwi Marwati mengatakan, kegiatan melibatkan 39 perguruan tinggi negeri di wilayah barat Indonesia serta mahasiswa internasional dari Tiongkok, Bangladesh, dan Malaysia. Menurut Retno, Pangandaran dan Tasikmalaya dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena memiliki potensi besar dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu.
2: Karena kita internasional dan perguruan tinggi ini kan beragam. Jadi semua potensi, apakah itu pertanian, apakah itu perkebunan, apakah maritim. Karena ada yang Raja Ali Haji itu juga dari fokusnya di maritim. Jadi semua bidang nanti kita coba tergantung dari mahasiswa jurusan apa yang hadir di sini.
4: Gitu. Hanya pariwisata berarti ya?
2: Enggak, kalau ISBI mungkin orientasinya pariwisata ya. Tapi yang lain karena hampir keseluruhan perguruan tinggi negeri ini punya potensi macam-macam dan prodinya juga macam-macam. Jadi ada kesehatan, ada gitu lah. Betulnya kita ingin meningkatkan ekosistem semua yang ada di Pangandaran dan di Tasik. Kita sebetulnya dua daerah ya, di Kabupaten Tasik dan Kabupaten Pangandaran.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Siliwangi Unsil Tasikmalaya Profesor Arifin menyebut pihaknya akan menerjunkan sekitar 40 hingga 50 mahasiswa. Mereka akan fokus menjalankan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, energi, penanganan stunting, pertanian berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Mahasiswa diharapkan dapat hadir memberikan solusi dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat desa.
7: Tentu di Unsil ini kan fakultas itu kita ada di bidang keteknikan ya, nanti misalnya di bidang terutama kan bidang pangan dan energinya Pak ya. Pangan dan energi, kemudian nanti ke di bidang ilmu kesehatan itu kita mengatasi stunting Pak. Stunting tadi saya sudah jelaskan juga di kabupaten itu terkait dengan nanti gizi. Jadi kita menghitungkan gizi terutama untuk bayi lah ya. Gitu ya. Jadi kita memanfaatkan nanti Universitas Siliwangi punya teknologi misalnya dalam mengembangkan tentang gizi dan memanfaatkan kearifan lokal.
1: Ketua BKSPTN Wilayah Barat Profesor Salampak Dohong menambahkan, ISCE menjadi wadah kolaborasi perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekaligus memperkuat jejaring akademik internasional yang saat ini telah melibatkan mitra dari 13 negara.
8: Sesuatu yang maksimal dalam bidang pendidikan, terutama pembelajaran bagi masyarakat kita.
9: Nanti Pangandaran yang ketiga apa ya?
8: Ya, nah, jadi dari kooperasi itu salah satu kegiatan yang andalan kita ada KKN internasional. Yang pertama di USU, mereka mengambil di Danau Toba, itu tahun 2024. Kemudian tahun 2025 di Lampung, penyelenggaranya adalah Universitas Lampung dan Institut Teknologi Sumatera. Nah yang ketiga ini, tuan rumahnya itu ISBI Bandung sama Unsil Siliwangi. Nah, jadi mereka berembuk ditentukanlah sama mereka di Tasikmalaya sama Pangandaran.
1: Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyambut positif pelaksanaan program itu. Melalui Kepala Kesbangpol Kabupaten Pangandaran Gumilar, Pemkab menyatakan siap mendukung kegiatan pengabdian mahasiswa. Bahkan sepanjang 2026, sekitar 5.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tercatat telah dan akan melaksanakan KKN di Pangandaran. Melalui ISCE 2026, diharapkan lahir berbagai inovasi dan solusi bagi masyarakat desa, sekaligus memperkenalkan potensi Pangandaran dan Tasikmalaya ke tingkat internasional.
10: Kilas Radio.
11: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
10: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kehadiran rumah sakit khusus yang berfokus pada layanan kesehatan jantung dan pembuluh darah JHC Tasikmalaya menjadi harapan baru bagi masyarakat Priangan Timur yang membutuhkan layanan kesehatan jantung. Sejak berdirinya pada 2023, rumah sakit ini tidak hanya menangani kasus jantung pada orang dewasa, tetapi juga memperkuat layanan bagi anak-anak yang mengalami penyakit jantung bawaan. Kepada Andik ST Kilas Radio, Humas JHC Tasikmalaya Feby Jauhari mengatakan, rumah sakit JHC lahir sebagai fasilitas kesehatan dengan kekhususan pelayanan jantung yang mencapai 60% dari total layanan yang tersedia. Berbagai tindakan medis mulai dari konsultasi spesialis, kateterisasi, pemasangan ring jantung hingga operasi jantung untuk anak dan dewasa kini dapat dilakukan di Tasikmalaya. Menurutnya, masyarakat Priangan Timur tidak perlu lagi menunggu lama atau harus dirujuk ke Bandung maupun Jakarta untuk mendapatkan layanan jantung. Berbagai tindakan hingga operasi jantung anak dan dewasa sudah bisa ditangani secara tuntas di JHC. Dirinya menyebut kebutuhan layanan jantung anak di wilayah Priangan Timur tergolong tinggi. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah pasien yang datang ke klinik kardiologi anak serta hasil screening yang dilakukan selama 3 tahun terakhir. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, rumah sakit juga aktif menggelar program deteksi dini penyakit jantung bawaan pada anak. Hingga pertengahan 2026 telah melakukan screening ekokardiografi terhadap hampir 500 anak di berbagai daerah Priangan Timur. Screening bertujuan menemukan kasus penyakit jantung bawaan sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan resiko komplikasi bisa ditekan.
3: Salah satu kewajiban adalah memberi dampak positif terhadap masyarakat. Kami sudah pernah mengadakan program bakti sosial untuk kasus jantung anak. Itu kami melakukan sebanyak 4 kali operasi, pemasangan kateterisasi untuk anak sebanyak 4 anak. Kami melakukan screening ekokardiografi. Nah, ini untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan penyakit jantung bawaan pada anak, Pak. Dan ini memang banyak sekali di Priangan Timur ini. Dan kami mengadakan screening gratis sehingga bisa diketahui sejak dini apakah anak tersebut memiliki kasus ataupun masalah dengan penyakit jantung bawaan. Itu sudah hampir 500 anak yang kami screening di sepanjang awal kami berdiri.
2: Untuk memperkuat pelayanan, JHC Tasikmalaya juga menyiapkan sejumlah fasilitas baru termasuk layanan gangguan irama jantung atau aritmia yang diklaim menjadi layanan pertama di Priangan Timur. Dalam waktu dekat juga akan diluncurkan layanan ablasi dan pemasangan alat pacu jantung sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari pengobatan keluar daerah.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: merupakan angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Engkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

Numaha Kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gonok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung lah.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ibarat naon cenah?
4: Raheut imah sih.
3: Geus dibeungkeut anggeronya.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Ganggu tak kenalnya salah wayoge. Baiklah.
1: Hebat kan?
0: Tidak apa-apa, manusia tidak luput dari salah.
1: Yes.
0: Oke, kentos selanya. Ya.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana.

Alamin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang Alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Diduga kita satu porsinya 6 ribuan itu. Sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari.
2: Dievaluasi alokasi anggaran MBG dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan dana kesehatan.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai BEM Sebogor Raya gelar aksi bawa 6 tuntutan utama ke pemerintah. Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut dugaan pelanggaran pelaksanaan MBG Pakenjeng. Istana mengutus Kepala Staf Kepresidenan jenguk korban penyekapan dan penyiksaan YTR. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Aksi unjuk rasa BEM Sebogor Raya sempat diwarnai dorong-dorongan antara mahasiswa dengan kepolisian di Jalan Sudirman, Kota Bogor. Hal ini terjadi setelah petugas menutup akses menuju pintu utama Istana Bogor.
4: Dalam aksi ini, mahasiswa mengusung 61 tuntutan yang menyoroti berbagai persoalan nasional maupun daerah. Beberapa tuntutan diantaranya meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis atau MBG, terutama terkait tata kelola dan sumber pendanaannya. Mahasiswa juga mendorong agar anggaran pendidikan dan kesehatan tetap digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, Aliansi BEM Sebogor Raya menuntut pemerintah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok masyarakat karena dinilai berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
2: Program MBG itu dievaluasi secara menyeluruh dalam hal tata kelolanya. Kita mau juga alokasi anggaran MBG itu dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan dana kesehatan. Kita juga menuntut terkait cabut revisi Undang-Undang Tni Polri karena hari ini undang-undang ini belum sesuai dengan mandat hukum yang kita kaji. Kita juga mendesak pemerintah untuk segera mengkaji, membahas, serta mengesahkan RUU Perampasan Aset.
4: Dalam aksinya, mahasiswa juga menyorot persoalan pemberantasan korupsi, penegakan sistem meritokrasi dalam jabatan publik, serta mendesak pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
3: Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan, FP3EM Garsel, melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG, di Kecamatan Pakenjeng kepada Kejaksaan Negeri Garut. Laporan disampaikan setelah FP3EM Garsel melakukan pemantauan dan menemukan sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, maupun mitra penyalur program MBG di wilayah Garut Selatan.
5: Ketua FP3EM Garsel, Muhammad Iqbal Fauzi, Rabu 24 Juni mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan pihaknya, pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan awal program MBG. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penguasaan rantai pasok bahan baku oleh pihak SPPG tanpa melibatkan pemasok lokal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program. FP3IM Garsel juga menemukan dugaan pengurangan porsi, kualitas, dan nilai makanan yang diterima para penerima manfaat. Selain itu, terdapat dugaan keterlambatan distribusi makanan yang berpotensi menurunkan kualitas gizi dan meningkatkan resiko makanan tidak lagi layak konsumsi. Sementara koordinator lapangan FP3IM Garsel, Rahmat Soleh, mengungkapkan pihaknya turut menemukan dugaan pelanggaran dalam aspek operasional SPPG. Temuan mencakup tata kelola logistik dan bahan baku, proses produksi dan higienitas, kelengkapan sertifikasi laik higienis sanitasi, hingga tata kelola kepegawaian dan fasilitas pendukung lainnya. Dirinya juga menyoroti dugaan penggunaan bangunan sarana pendidikan sebagai lokasi mitra dapur atau penyalur program MBG. Ditegaskan, atas dasar beberapa temuan, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut, dan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap SPPG dan mitra penyalur di Kecamatan Pakenjeng. Juga meminta Kejaksaan Negeri Garut menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG.
6: Nilai porsi dari 10.000 yang 8.000 menjadi diduga 6.000 itu sekitar satu porsinya 6.000-an itu. Diduknis itu jelas, sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari.
3: Temuan sabu yang disembunyikan di dalam bakso dan dilempar ke area lapas kelas 2B Sukabumi atau lapas Nyomplong menambah daftar panjang upaya penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan petugas pemasyarakatan.
7: Kepala Lapas Kelas 2B Sukabumi Budi Hardiono mengungkapkan, sejak dirinya menjabat pada 2025, sedikitnya 4 percobaan penyelundupan narkoba berhasil digagalkan. Para pelaku menggunakan berbagai modus untuk memasukkan barang terlarang ke dalam lapas, mulai dari menyembunyikannya di tubuh hingga melemparkannya dari luar tembok lapas. Menurut Budi, keberhasilan mengungkap berbagai modus tersebut menunjukkan pengawasan petugas berjalan efektif. Setiap barang mencurigakan yang ditemukan langsung diamankan, didokumentasikan, ditimbang, dan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
8: Bahasa dari pihak kepolisian bahwa positif barang itu diduga sabu-sabu seberat 1 gram. Kita cek CCTV, nampak sekali barang itu dari atas menggelinding ke bawah.
7: 4 kasus yang berhasil digagalkan memiliki modus berbeda-beda. Pada kasus pertama, narkoba disembunyikan di selangkangan seorang perempuan. Modus kedua dilakukan dengan cara menelan barang terlarang tersebut. Kasus ketiga kembali menggunakan metode penyembunyian di bagian tubuh. Sedangkan kasus terbaru dilakukan dengan cara melempar sabu yang disembunyikan di dalam bakso dari luar tembok lapas.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssnijabar.net. Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kasus penyekapan dan penyiksaan yang menimpa korban berinisial YTR, 29 tahun, terus mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk Istana Kepresidenan yang mengutus Kepala Staf Kepresidenan untuk menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
9: Usai menjenguk di hadapan para wartawan, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan kehadirannya untuk memastikan korban mendapat penanganan terbaik serta menunjukkan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Menurutnya, ia sudah berkoordinasi dengan Dirut BPJS Kesehatan yang juga sudah memonitor masalah ini. BPJS akan membantu semua prosedurnya akan dilaporkan kepada LPSK dan Kementerian Kesehatan. Dudung juga mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang begitu sigap menangkap pelaku. Lebih lanjut, Dudung mendesak polisi untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada tersangka TH yang telah dengan tega melakukan penyekapan dan penyiksaan secara keji kepada korban.
10: Tentunya atas nama negara turut prihatin atas kejadian ini, saya menyampaikan dan termasuk dari pihak keluarga agar diproses hukum seberat-beratnya kepada pelaku. Kita akan sampaikan kepada penegak hukum sehingga proses hukum ini sesuai dengan tuntutan dari pihak keluarga.
3: Sidang pra-peradilan yang diajukan Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Subang. Sidang yang telah memasuki agenda keempat ini berisi penyampaian replik dari pihak pemohon dan duplik dari pihak termohon, yakni Polres Subang. Untuk diketahui, Harun adalah seorang wartawan yang ditahan atas dugaan pemerasan terhadap salah satu aparatur sipil negara, ASN, di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Subang beberapa waktu lalu.
11: Dalam persidangan, masing-masing pihak tetap mempertahankan argumentasi hukumnya. Tim kuasa hukum Harun tetap berpegang pada seluruh dalil yang diajukan dalam permohonan pra-peradilan. Sementara pihak termohon juga mempertahankan jawaban yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. Kuasa hukum Harun Asep Rohman Dimyati menjelaskan objek yang dipersoalan dalam pra-peradilan meliputi penetapan tersangka, penahanan penyitaan hingga perpanjangan masa penahanan yang dilakukan penyidik. Menurutnya terdapat sejumlah prosedur yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keabsahan alat bukti yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka terhadap kliennya. Asep juga menyoroti lamanya proses hukum yang masih berada pada tahap penyidikan. Hingga saat ini menurutnya Harun telah menjalani proses penahanan lebih dari 90 hari. Sementara perkara tersebut belum juga dilimpahkan ke pengadilan untuk memasuki sidang pokok perkara.
12: Intinya mereka tetap mempertahankan dalil-dalil yang jawaban dari pihak termohon. Dan kami juga bertahan tetap dalil-dalil yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang di permohonan pra-peradilan yang kami daftarkan.
3: memperingati rangkaian HUT ke-80 Bayangkara, Wakapolres Cirebon Kota, Kompol Ari Nugroho, turun langsung menyalurkan bantuan sosial kepada warga Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kamis 25 Juni, Kompol Ari bersama rombongan menyusuri jalan-jalan berbatu dan medan perbukitan menuju pemukiman warga di pelosok Argasunya untuk memastikan bantuan diterima langsung masyarakat yang membutuhkan.
5: Kegiatan bakti sosial merupakan kolaborasi antara Polres Cirebon Kota, IJTI Cirebon Raya, dan komunitas TS Megamendung. Sebanyak 100 paket sembako dibagikan kepada warga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. Kompol Ari Nugroho mengatakan, kegiatan merupakan bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80.
13: Melaksanakan bakti sosial. Mudah-mudahan kami bisa memberikan manfaat kepada warga, terutama mungkin warga-warga yang belum terakses dan terbantu oleh pemerintah.
5: Pembagian bantuan dilakukan secara langsung dengan melibatkan personel Polres Cirebon Kota, anggota IJTI Cirebon Raya, serta relawan dari komunitas TS Megamendung. Kehadiran para peserta bakti sosial disambut antusias oleh warga setempat. Selain memperingati HUT Bayangkara ke-80, kegiatan ini menjadi momentum mempererat hubungan antara Polri, insan pers, komunitas, dan masyarakat. Semangat kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan dalam kegiatan diharapkan dapat terus terjaga demi membantu warga yang membutuhkan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: gitar.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
3: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy, asyik coy.
5: 5, 4, 3, 2, 1, benang biru, action!

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakulten.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutong.
1: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangannya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya,
1: jadi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutong. Nah, Bapak dan emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
2: Ya dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya. Silakan mencoba pakai Habutong. Habutong obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habu Top dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habu Top ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Menara Shanghai. Salam. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, wislah.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uripah dari Dusun Menggala RT 3 RW 7 Desa Langkap Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan pegel-pegel karena kolesterol. Jadi awalnya saya jika makan daging kambing, kepala terasa pusing-pusing. Kata dokter gejala kolesterol. Tapi setelah saya minum ramuan Arab Habutop, badan saya lebih enak lagi, enggak sakit-sakitan lagi. Buat yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan dicoba minum.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT 01 RW 2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Baregbeg, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Sultana. Setelah itu saya coba pemakaian Sultana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Sultana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa. RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook @RCAFM_Banjar_Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya nya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung

bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa,

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya

0: 8 malam. Pengobatan Raja Rimba. Buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip! Dengarkan terus 102,1

RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor. Asor.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Huis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal Sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan Yui, manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya benar. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
1: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
0: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
1: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Nana?
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
0: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
1: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal sultanah, minyak

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Eceu anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Eceu.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis

0: sing sahawai ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar, radionya

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu

0: 92,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia, karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop, yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Trandon, RT6, RW01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Minta aja pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Jumpa lagi di Melody Memory Aceh 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Semeningwetan, Kota Banjar ya. Malam ini Jumat malam Sabtu 26 Juni 2026 ya, sambil nunggu acara Wayang Golek nanti jam berapa? 10 ya. Ya, semoga sehat baik semuanya, minta aja bareng keluarga dan juga orang-orang tersayangnya. Biasa sampai 9 bareng Habatop, Habutop, Pitama, Sultana dan lain-lain ya. Ya, silakan produk-produk Denatur ya, bisa dibeli di Sudai ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya 081313458622. Tadi sudah ada beberapa lagu ya, ada Darling dari Jayanti Mandasari dan tadi ada lagu-lagu lainnya ya. Baik, jumpa siapa ini? Sudah ada pesan dari siapa ya? Ada Reni, Reni Mei-Mei dari Gunung Cupu. Salam buat Teh Hendra, Kang Darsa, Mamah Devina, Mas DME, Teh Ismai, Ibu Suryani, Bunda Niken, Kang Ujes, Dimas. Lagunya Menanti Kejujuran dari Ahmad Albar. Iya, Ahmad Albar itu bareng grupnya Gong 2000 ya. Putin Anggrek Ungu juga, ada Dr. Hadi, terus ada Kang Darsa, Bunda Rati, Mamah Devina, ya Mamah Nelly juga saat malam, Teh DP, Teh Hendra, Mamah Oci, Teh Imas, Bunda Niken, Mamah Tuti, Mamah Ati Sinjai, Pak Edi, Teh Kasia Jimas, Iksan, Mas DME, Teh Leo, ya Mahdet, Buncen Hegarsari, terus siapa lagi? Teh Leo, Kang Eeng, Kang Sawo, Kang Adeng, Mamah Nani, Teh Ismai, Teh Siti, Kang Ujes, Kang Ceng EKSB, Andi Ciamis, terus istri Binangkit, ya, Kang Kinoy, Abah Abret, Mamah Wulan, Mamah Putra, Abah dan Ambu Antisaga, terus Arsel Binangun, ya, Bunda Mawar, Kang Herdi, terus Kang Obet, ya, siapa lagi? Heri Dikawali, Kang Jai, Warung Mang Jai, Mamah Reski, Kang Rudi, ya, Didobo, dan semuanya. Ya, Reni, ini dibayar kompan lagunya, ya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, kembali Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia. Ya, tadi sudah ada Menanti Kejujuran ya, Gong 2000, Ahmad Albar, Yan Antono dan kawan-kawan. Ada pesan dari siapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Lagunya Gambaran Cinta buat yang sisiran, moga sehat selalu, hatur nuhun. Ya, sami-sami. Ada Bunda Niken juga gasik. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Bunda hadir. Lagunya Rasa Cinta dari Mayang Sari. Salam buat Anggrek Ungu, Neneng, Mama Oci, Reni Mei-Mei, Kang Tarso, Kang Ujes, Kang Parit, Pak Edi. Semuanya minta ecehan spesial yang sisiaran, moga sehat bareng keluarga, amin ya rabbal alamin. Terus ada Mama Nelly juga ada ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory, lagunya Walau Hati Menangis yang dari siapa? Pance ya. Salam buat semua fan ECA yang setia. Tak lupa, berarti ingat ini. Tak lupa buat yang tugas, semoga bahagia. Terima kasih. Ya, Butin Anggrek Ungu juga masih mengetik ya. Terus ada siapa ini? Lagu siapa dulu tadi teh? Ya, Gambaran Cinta buat Mama A'a. Ya, ini dari Inka Kristi.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Lumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Ya, sudah jam 7:48 ya. Selamat malam buat yang baru gabung ya, baru nyetel Echa di gelombang 102,1 FM. Masih Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan ya, lagu-lagu tahun 70-an, 80-an atau juga tahun 90-an ya. Masih bareng Produk Denatur, Habat Top, terus apalagi Habut Top, Pitama, Sultana, dan lain-lain. Ya, tadi sudah ada berapa lagu berturut-turut. Tadi teh ada lagu apa saja ini sudah ini. Ya, tadi buat siapa? Mamah Nelly, Walau Hati Menangis ya. Versi pengarangnya tadi Pance. Terus tadi lagu siapa? Bunda Niken, Rasa Cintaku Mayang Sari ya, penyanyi asal Jawa Tengah, Purwokerto tadi sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Oh, Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Melody Memory. Lagunya terkenang selalu dari Victor Hutabara. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu dan banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken di dekat lapang Poli Horas, buat Mama Putra dan Bapak Putra di Karteng, buat Kang Jai di Karteng, Kang Ujes, Pak Ajat di Ciamis, Pak Edi Sineng Laut Cirebon. Salam buat semuanya, moga sehat ya, dari Butin Agung di Lembah Sunyi. Terima kasih. Sama-sama. Terus ada WMN Hilmanudin juga hadir. Ini dari pintu lintasan kereta api daerah mana, WMN Teh Manunjaya ya, Manunjaya Tasikmalaya ya. Mudah-mudahan lancar tugasnya WMN, para pengendaranya tertib ya, mentaati aturan lalu lintas. Terus ada Abah Abret juga hadir ya, terima kasih Bah. Teh Hima sedang mengetik. Dan juga biasa tiap malam Sabtu penggemar Wayang Golek, nanti mulai 10 ya, buat siapa? Pak Yoyo di Ciloa RT2 Tambak Sari ya, moga sehat Pak Yoyo nanti wayang ya. Terus juga Abah Kosim Batu Lawang di dekat gudang apa, gudang saus Pak Haji Ucu ya, ya nanti wayang golek. Terus juga siapa lagi, oh Pak Ajat, nanti ada itu Pak Ajat dalangnya itu Cecep Supriyadi nanti ya. Dan sebelumnya, sebelum wayang, nanti lagu-lagu Sunda campuran lagu pop Sunda dulu, terus nanti kesananya lagu Jaipong dan lagu Kliningan ya. Ya, buat Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, ini lagunya.

0: dirasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Ya, masih melodi memori lagu-lagu empop nostalgia, lagu-lagu empop kenangan. Ada Oteh Imas dari Cibalong ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, aku hadir. Salam buat semuanya Mitra ECA spesial yang sesiaran, moga sehat, bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. Terus ada siapa? Oh, Mama Hati Sinja ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abu Top Baterba yang paling top, lagunya dari Ebit, judulnya Sedikasihnya sama yang sesiaran. Ya, nanti dicari Ebitnya ya. Makasih banyak atas dibacakannya. Salam buat semuanya. Buat yang sisiran, moga sehat selalu, bertugas sampai tuntas. Ya, amin. Terima kasih. Sambil nunggu acara wayang golek ya, itu juga kalau tidak ketiduran. Ya, nanti setengah 10 mati ya mulainya wayang golek nanti bersama itu siapa? Cecep Supriyadi nanti ya. Kalau kemarin mah berapa minggu tuh dalangnya siapa yang kemarin teh? Ade ya, Ade Kosasi. Terus ada Mama Depina. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habato Paterba yang lagi ngetop lagunya Kota Bis Kota Jauh. Oh, Kota Bisa dari Slang. Salam buat Tani Mei Mei, Isi Binangkit, Bunda Rati, Neneng DJ, dan Mama Putra, Teh Ai, Mama Lisna, Mama Reski, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Kang Darsa, Pak Edi, Sineng Laut, Pak Asep Dampa, Kang Ujes, Kang Herdi Dingkumin, semuanya Mitra ECA, yang sisiran moga sehat, amin. Ya, Mama Hati Sinjai, ini ada lagu untuk sebuah nama dari ABTAD ya, Bunda Rati di sana, Juminten, Api juga ya.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tapi Pudat Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulang ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
2: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.

0: boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, penutup ini ada lagu Hujan Masih Turun ke Bumi dari Hedy Diana. Ya, dokter hadir ada Otelo, dokter hadir dari Pagi Buta Manco di RCA persiapan ke Purwokerto besok ya. Lagunya Di Ujung Malam tadi sudah ya, Di Ujung Malamnya tadi satu jam bersama Mbak Mer tadi ya, selepas maghrib ya. Dan ya, setelah ini ada lagu-lagu pop Sunda, terus nanti sebelum wayang biasa ada lagu Jaipong Kliningan ya, yang suka lagu-lagu dari Kesepuhan biasanya ya, yang suka lagu dari siapa, Cicih Cangkurileung, Ica Hadijah, atau siapa, Eminur Hayati nanti ya. Ota Hendra juga ada hadir. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih. Jumpa lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Assalamualaikum. Haturan Rejeng Wengi Mita Eci. Ya masih di Eci Asas 2,1 FM. Tos tabu 8 langkung 37 menit mitra. Ngatasan acara wayang golek diseringan kawi-kawi Sunda nya popola teras singke kelilingan sarang jaipong. Mangga masih tiasa nubalingiringan 081 3 1 3 4 5 8 6 2 2. Tos aya sahanya Oreni, Reni Meimei masih manco. Ngintun Kang Ote Hendra, Kang Darsa, Mamah Devina, Kang Ujes, Kang Ceng XSB, Hoyong Peting Munggaran, Peting Munggaran, ohon kayaknya di pilari. Teh Hendra, oke ayang iringan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh Hendra hadir laguna Sagilek. Kanggo ayang di pintu, hatunuhun tadi tos nganterin aku asik. Pasti ngabasonya, Teh Hendra ngabaso atau napi cimo tadi. Hatunuhun atas diaoskeun. Sami-sami nuhun Teh Hendra. Teras deui Mama Ati Sinjay, oke masih man. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hoyong lagu Surat Biru. Oh, eta mah engke nya amplop biru panginten Mama Atinya lagu Jaipongan Kelilingan. Amplop biru panginten engke ayeuna empop heula Mama Atinya. Teras aya oh Neneng Damang, Neneng di Jeddah waktu ngalangkung kadinya teu aya tanda-tanda kehidupannya narutup tah waktu dinten naon eta teh rebo kitu nya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeddah hadir Hoyong Surabihaneut hanupis nya Surabihaneut didinya aya tah di Sateacan Ang Irom nya. Teras di mana deui di Binangun ayah tanya Neneng. Oh nuju kontrol Neneng waktu sinten rebo mah paingan narutup daya tanda-tanda kehidupannya. Lagu saha heula ieu teh Teh Reni tadi Gunung Cupo nyangakeun so kapayun Teh Reni terasa di palidinya Mama Devina istri Binangkit Papendi. Tuh asik mitra.

0: hangat? Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Mitra masih di sarangan kawi-kawi Sunda yang atasan acara wayang golek nepangan sa. Oh Putin oke okay, masih manco. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hoyong Gunung Puntang tikang Agus Kapinis. Ngintun kanggo sedang mita ECA nya di Putin anggrek kamu di Cisaga Kota. Hatur nuhun. Sami-sami nuhun. Teras Mama Depina oke okay, masih manco. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hoyong ibarat karang aturan kanggo sedang mita ECA. Nya masih manco di Galura 102,1 FM. Wilujeng laleson kaun mangaskeun hatur nuhun. Sami-sami nuhun. Nya ta tadi teh saha oh neneng di Jeddah sareng AF-na surabihanetna ti Teh Yuli nya Yuli Daria ke diteraskeun Agus Kapinis teras dari Mama Atih engke nya Mama Atih antos wae amplop biruna.

0: Surabi, Rico. Surabi sih ya. Oh, alhamdulillah.
1: Rico.
2: Rud, ada apa lagi sih, Pak?
3: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
0: Rudi.
2: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
3: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
2: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
3: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
2: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
3: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
2: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
3: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
2: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
4: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Kanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Kacang Kasar RCA. Radio yang paling asoy.

Sekarang mitra waktasna tos tabuh salapan langkung 17 menit nya. Aya teh leo dokter hadir hoyong Tiffany Sabila tepung salangkung mohon mangga nya. Teras nya dipungkas ku amplop biru di sisi cangkur ileung kangge sama mahatih di Sinjai. Aya Bunda Ratih daftar hadir di Sinjai. Kawangian nya Bunda Ratih 7 waktosna. Kaya diteraskan karena acara wayang golek Mita Eca disarengan dalang Cecep Supriyadi dina carios Gatot Kaca Gugatnya. Oh Mita hatunun sadayana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampurasun.
2: Cengkuring dikanugraha putra almarhum Damaika Supriyadi. Wilujengnya seni channelna Anang Anggarasa.
0: Para

0: bisa nyora.
1: Gimana cara serpisan budaya-budaya Sunda utamina wayang golek.
2: Kuring Kang Rasman sareng Aki Sarta Maestro Gendang di Pancak Komara.
0: Dulu jeung nyakseni kade tong hilap di subrek.
2: Kade tong hilap. Nilai di subrek dibagi ke.
1: Tong hilap di subrek. Di like, di komen, sang dibagi ke. Kurang budaya kini budaya-budaya Sunda. Terima kasih.

engano kacarita sumanga urang ngawiosakeun kawontenan ing salebeting kedaton Gajah Hoyong negara Astina. Sri Nalendra Praja negara Astina inggih Prabu Duryodana Jakapitana Destrata Putra.

negara Astina hingga Prabu Duryodana. Pamanapati sakuni rawuh sadaya para sesepuh anu lengah hingga pangkonan kaula. Aturan semangat lengah paman pati Ramawi Kudrona lan Rama kesepuhan.

0: Panagung Tiamarda. Sedangkan putra-putra Panawa ayeuna bari jeung maksa ka diri kaula yeun di nagara Astina teh kudu buru-buru dipasrahkeun. Lamun banyak
1: tayu nagara 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Bapak siapa, Pak?
6: Bapak Edi.
5: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
6: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
5: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
6: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
5: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
6: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
5: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
6: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan

cara kaula ayeuna anet tangetu kaula teh bakal tungara lara balangsak lamun bae nyatana ieu nagara dipasrahkeun ku diri kaula ka putra-putra Panawa sadayan.

kudiri kaula kapandawa nu aya di nagara Amarta. Kumaha jadina sadere kaula anu 89 loba datubah.

0: pakarana. Moal buat jadi catur balarea ien kaulah teh hiji jalma anu teu ngabogaan daya. Tahal ieu kula masrahkeun ka sampean kudu kumaha atuh cara jeung tindakan kaula ayeuna kana ieu hal pamanpati.
1: Agung. Wawiraos semutan Ramadalem. Upami bae dina dangeti putra-putra Pandawa nu aya di nagara Amarta. Rek meberkeun bandera beureum di tengah tegal Kurusetra. Ulah risi, ulah rempan, caosan, perang, der, tanya bayana. Sayagi para prajurit sadia para tamtama. Salira paduka ngir ulah risi, ulah rempan, ulah siun. Caosan, sana jana bikin kehancur-ancuran, kewajiban balarea. Oge mangrupa risiko nyatan. Syukur bagja kemayangan lamun kitunya carana paman pati.
2: Kaulah nuninggi.
0: Kaulah ngarasa bunga-bunga ngangamar watas suta bunga anu taya papadana. Ku ngadenget timbangan sampean anu nembongkan kasumangetan kadiri kaulah. Oge anu ngadorong kana kasumangetan diri kaulah sorangan dina ngoning. Mibana ieu nagara Astina anu sabeulah hak putra Pandawa sadaya paman pati.
1: Tong risiap,
0: tong rempan, tong sieun, perang dar daya bayana. Kumaha timbangan salira rama uwi ku guru pala putra Kurawa sadayana.

0: nguping kecap perang deh.
1: Naon margina?
0: Ari perang tiap perang. Teu aya perang nu bijaksana. Teu aya perang nu adil. Sadayana manusia di medan perang silih ala nyawa, silih petik pati, silih cabut umur. Duh, mun sok komo ieu perang teh sanes sareng anulian tunggal saderek pribadi. Naon pingaraneunana manusia kudu tarung jeung dulur perang jeung baraya silih gitik sareng wargi. Atau upami kitu mah ajaran tirama dalem deukeutkeun rasa deudeuh temongkeun rasa nyaha teh helas taya hardina ngir. Bawiraos emutan drama dalam ulah perang ulah. Ulah perang. Anu ngakibatkeun bakal timbul huru-hara anu teu dipikarep ku balarea. Sae aya nama pilari cayna herang laukna beuneung. Duh, Pandawa pinangilara nagara Amarta Kapibana. Duh, salira paduka tetep nyalikan setinggil binaturata. Rauh sadaya para Kurawa astina aya dina mulia kitu manawi bawiraos emutan drama dalem. Syukur bagja kamayangan Rama Wiku kulangar sabunga Amarwata Suta bunga nutaya papadana clear handa barang ngejura si malwacana iselamatin padaleman silokan yang inang durung abangang ludah durung tumibas saprapta pun kasurap dede wong pamagar sari ada aladria ada dayu saking pun di aladria dayu ing hamarta sampun domongi datang harta yang bawa dia aladria kamu

0: tamu.
1: Aya naon Citra Yuda?
0: Aya tamu, aya tamu, aya tamu.
1: Tamu naon dulu?
0: Tamu agung, tamu agung, tamu agung.

0: jabit astra jingga udawala nalagare. Mangga kaget sadaya nu samian ningali sumping na ye panakawan ti Amarta.
1: Adem.
2: Angga Raksa.
3: Ulun. Mana tamu agung teh dulu? Iyo, Gusti. Aduh. Atau ieu mah lain tamu agung atau ieu mah nu burung? Aduh. Ieu mah lain jalma nu kudu dipuja di dama-dama, ieu mah jalma edan.
2: Oh.
3: Betuani-wani mana yang ngasupkeun jelema burung model kieu. Aduh. Gagabah teh. Arek naranaon maneh ka dia dulu? Hah? Arek ngadon musafir sia? Si Bangkar Waras si teu nyaho di budi, si teu nyaho di kasopanan. Coba eta datang ka hareupeun raja, samping disolenangkeun di kukuyungkung kitu si belegung tudung lain dibuka. Aduh. Dasar turunan urang kampung bau lisung, turunan si Semar, si kurang ajar, si bangsat, si teboga kaera. Aduh, hese geus tamu butut model kieu ye. Mbak. Kulan pangapunten bae, sumuhun. Arek naon sia datang ka dieu deuleuh? Si teu sopan sia. Buka sampingna deuleuh. Bebar geuna bener. Samping disolenangkeun ku kuyungkung model kitu. Jung bararau ayam kieu.
2: Perasaan di mana
3: betul? Emang di Masia, model kieu. Ia di Karaton Astina, di Karaton Raja Beuhar. Me cilaka ieu Karaton mah jadi bau hapeu kieu sakamar ieu.
2: Hapur atuh.
3: Aduh. Aduh. Si teh naon hubunganana atuh deuleuh? Jeung pabrik lalai. Aduh. Rek naon sia datang ka dicepot sia? Ulan hapunten bae, Eyang Dorna, ulan. Eyang mah yang tunggu nu make nyebut ngaran sapi sia. Oh, belengong si songong si belegung si goreng pucus teh. Rek naon maneh ka dieu?
4: Iye, kulan abdi teh nu mawi dongkap teh kulan sumuhun aya anu bade ditaroskeun kulan.
3: Nah sia jauh-jauh ti nagara Amarta anu rek ditanyakeun datang ka Astina naon hubunganna deuleuh. Nah di Amarta ulah tanyakeun keur sia.
4: Kulan di Amarta mah sumuhun teh anu tiasaeun kulan. Sanoseur pangagung oge nanging dibawi raos emutan abdi mah kulan anu mawi abdi dongkap ka Astina teh. Sumuhun di Astina mah kulan aya wikulinuhung kulan, aya panita loba pangabisa kulan, aya Resi nu sugih ku pangarti kulan.
3: Yeah.
4: Sumuhun eta kulan Eyang Dorna kulan.
2: Hubuhan aya Eyang
4: di Astina. Hubuhan di Astina mah aya Eyang wikunuruh. Panitanya loba pangabisa.
3: Geus dahar sia deuleuh, geus dahar. Oh, nyapa di mana maneh?
4: Kulan seueur jalmi nu nyarios, kulan ti sukulakna ti siklukna ge ti unggal paparat jalan ge nu kapernah ku abdi nyarioskeun wae Eyang.
2: Mana sohor?
4: Buhan Eyang teh sohor.
3: Ha, bener aing mah sohor ti baheulana deuleuh ti ngahoran nepi ka kolot kieu. Halo si budak boga receh maneh? Hah? Aduh.
4: Sun pada masihan
3: lain bilang baras ya kakolot ngiriman gitu.
2: Oh,
3: si belagung teh kalah kementa si bangsat sia. Oh, rek menta naon maneh tata rek nyeritakan naon cing kira bejakeun ka kami bejakeun.
4: Iyo kulan abdi teh sumuhun tak aya tatangga kulan.
3: Ah, kumaha
4: tatangga teh ka abdi teh bade eta na manehna teh nyamut eta cenah bedog cenah kitu kulan.
3: Saha
4: abdi tatangga manehna abdi na kitu
3: sing bener sia ngomong ulah ngacapruk teu pukuh deuleu kumaha cing
4: eta kulan tatanggana manehna cenah teh cepot cenah maneh teh eta bedog ginjem cenah kitu cing manehna abdi na ya barang diteruskeun ku abdi teh bedog teh ka tetangga cek abdi cari bedog teh eta nana eta parantosna teh acana kitu cek abdina.
3: Aduh
2: mah cenah yang tah
3: teu ngarti aing mah dulu sia ngomong kumaha cing nu bener ngomongna.
4: Sumuhun bedog kulan tetangga nginjem
3: heeh geus kitu
4: barang abdi naroskeun tatangga manehanna bedogna teh cu tatanggana. Cepot cina tatangga manehanna bedogna teh moal dibikeun deui tatangga manehanna cek manehanna kulan.
3: Ya kumaha sih dari ngomong teh dulu.
4: Sumun tatangga abdi teu misikeun bedog abdi. Oh,
2: mantan sarjana ya.
3: Jadi bedog maneh dinyem ku tatangga ari heug ditanyakeun tatangga maneh teu mikeun.
4: Mun kulan kulan ngamuk abdi kulan cepot cenah sia hayang nyaho cenah lamun maneh nya anjagonan cek manehna. Ayo cenah urang ngadukeun kartu tilu cenah kitu. Manehna cenah ayo lamun nya mah jagoan sok cenah ayo urang duel kitu. Abdina manehna.
3: Ari geus kitu.
4: Tah abdi teh bari naroskeun kulan hukumna kulan nah tatangga abdi teh salah atau abdi nu salah kulan.
3: Jadi mana nanyakeun hukumna ka kami?
4: Sumuhun kulan.
3: Anu jelas mah tatangga maneh anu teu mikeun peso atau bedog maneh.
4: Sumuhun janten upami namut dipasikeun teh lajeng dipibanda eta lepat kulan.
3: Ah, eta salah.
4: Sumuhun mung sakitu kulan.
3: Eungeus.
1: Ayana abdi kulan kunu dawala.
3: Aduh arek naon teh sia dalang ka dieu.
1: Hah? Eta kulan abdi teh nu mawi dongkap teh ngimpi kulan.
3: Aduh. Nah sia teh soal ngimpi-ngimpi wae make datang ka dieu dulu.
1: Sumuhun kulan ngimpi ari ngimpi teh pun bapa teh kaimpenkeuna teh gaduh sawah tilu kota kulan. Ari kupun bapa teh sawah teh dibagikan katiluan ka abdi kulan ka pun udawala sun abdi pun udawala ka pun adi gareng kulan sareng ieu ka pun lance kang cepot teh
2: dibagi tilu teh sawah teh
1: dibagi tilu tilu kotak teh ku tiluan kulan sakotak sewang
3: ari geus kitu.
1: Hari nu abdi kulan warisan abdi teu dipasihkeun ku si Aka, tah janten si Aka teh kuku.
3: Sia-sia irah sia ih gableg wae sia. Irah sia nyokot sawah maneh, geus gableg sawah.
2: Geus sawah di mana
3: nya? Geus sawah di mana maneh?
1: Ci.
2: Impi mah meureun.
1: Impi burung aingan teu nyalio. Lan ieu mah hayang nya hukumna kitu tah.
4: Tulah nyalakeun ka dewe atuh make ibarat batur atuh.
1: Hayang sakajeun lah. Ayo make entong make dulur geus sakajeun uing mah.
2: Entong dibawa-bawa.
1: Bapak boga sawah tilu kotak. Ayo.
2: Entong diajak-ajak lah.
1: Entong diajak-ajak. Dibagikeun ka tiluan ka uing sakotak, ka sigareng sakotak, ka tirta sakotak. Ayo.
3: Geus pernah sia jeung si tirta sia gableg ku aing modal sia geus sia. Ari aing dulur maneh trek dibere ari si Tirta dibere. Heeh. Sia kabita naon-naonna ku si Tirta. Aduh tampiling ku aing geura.
2: Geus ngajak-ngajak.
1: Cih. Aing mah.
2: Susah geus.
1: Heeh, susah geus jeung nu burung mah. Aing mah batuk-batuk. Aduh. Tadi ge cek uing ibarat ieu mah upamana ngimpi ibarat cek upamana kitu. Heeh. Jadi kulan sawah abdi teh dibagikan ka tiluan ari nu sakotak bagian abdi teh dibikeun eta kumaha hukumna kulan salah abdi atau salah pun lancak anu ngukuhan warisan abdi.
3: Aduh. Lamun dipikirkeun nepi ka lebah dinya salah si Astra jingga anu ngukuhan sawah maneh.
1: Janten upami ngukuhan bana batur teh lepatnya kulan.
3: Oh salah.
1: Mung sakitu anu ditaroskeun teh nun.
3: Nah, ayeuna abdi aing kulan.
2: Abdi make aing
1: sagala. Apun teneh kulan pun adi mah ngomongna rada kitu nun. Lah garihal. Letahna kulan borok. Adi teh.
3: Tah ayeuna abdi. Ari abdi kieu, abdi mah. Ya rek nanyakeun yeuh ka Eyang. Ah rek naon maneh gareng? Tah anu rek ditanyakeun ku abdi uing yeuh.
2: Ih, abdi.
3: Hah?
2: Abdi mah abdi weh.
3: Abdi uing. Tah jadi ieu nagara Astina anu sabeula ieu nagara urang Pandawa kunaon dikekuhan ieu salah Astina ieu salah Pandawa ieu. Hah, coba aya ngadenge. Coba.

0: atawa utusan anu titah nyieun gara-gara kaastina. Sangkan timbul huruhara sangkan kula nyieun tina kana tobat. Paman kula atuh salajengna kedah kumaha dina danget ieu marga nu jadi lantaran. Ucap-ucapanana ieu si Astra Jingga Udawala nalagareng. Mutlak matak nyungkelit dina ati tengenah kana manah kaula sorangan. Mangrupa siniri sampir ka kaula pribadi ngeunaan nagara astina anu sabeulah. Takulantaran kitu kaula teu mikarep ieu panakawan anu ari sarabating karaton tetap aya di negara. Ramawi ku Drona usir ku sampean. Nyatana ieu tilu panakawana marta.
1: Aduh, tama. Lengen.

0: que se vaya por el...
1: Al lugar, al lugar.
0: Y que se vaya por el...
1: Al lugar.
0: Bangsat
1: kurang ajar cicing. Baik sama.
2: Ditanyakan sih ya, modal sih ya, ayo kerek lumat sorangannya.
1: Kurang ajar, ayo, ini kami, ini keluar. Ayo.
0: Coba paling saya sekalian, titah kusaha gitu laku gitu. Titah kusaha lampah nyokal badinya. Paling jeng siksa atau ngapalang.
1: Lalu nengis sumang putra dalam sumajan nyawasan. Karena naon on lebih masak kok kerasa jeng ramah di nadangan tiga. Ini siya cepat.
0: Ayo.
1: Pulang marurung siya. Ayo.
0: Ya ampun kerahnya. Ayo. Ayo.
3: Kang, jawab dah.
0: Ayo.
1: Titahku sama nesanya na lambah lebih kelebadinya. Tidak usah, jawab. Jawab. Pulang jawab.
0: Aduh.
1: Jawab, tidak usah. Ayo. Panglamane nyarita lebih kelebadinya sinir sampir ka Sri Nalendra. Sinir sampir ka Narapati ngena negara Astina nu sabar. Ayo, tidak usah.
0: Siksa terus sama.
1: Lalu ini semua.
0: Aduh.
3: Aduh jawab kan.
0: Kan.
1: Tidak usah.
0: Kan. Eta kan orangku. Eta nenek kan.
1: Jawab tidak usah di podaran anik aku kau lalu mendengar jawab. Hah? Jawab.
0: Sok jawab atau aka kemana arisi gareng?
2: Lompat di hula sedama. Tuh, buah darada gesit pintar. Tuh, cebut dewek pengap. Tuh, getihan. Ya, ingat ya, jeli, getihan. Jeli, getih.
0: Lain getih, burung. Aing keur nyeri, jadi tampilin jadi seri. Menyak getih. Getih, bodas gitu.
3: Yai.
0: Abang kena ya peribasa getih barem, getih hideung, getih bodas, getih koneng. Mana malin getih barem, nu bijil, nu bodas sungkul. Aduh, enggak.
3: Longsor,
0: tama burung lain getih, tama celi na rempang.
2: Piwarang kulan, di piwarang, mana betung kekurukan.
3: Ya tak betul mah ingat wae
2: deh. Ya, ya sorangan pada teh jelema positif correction. Ning. Ya, maha itunya.
1: Tidak usah mani.
2: Di eta kulan piwarang abdi teh ku juragan Gatut Kaca kulan nyarios kitu teh kulan. Piwarang juragan Gatut Kaca di piwarangna cenah sareng juragan Gatut Kaca teh cepot cenah maneh ka ditu panganyakeun cenah ieu pasualanna jadi lain abdi kulan

0: Sunod mo ka siya. Ampun, guys, dawek maulang ka surang kapangi, may tugas model kiyo ma, yung tugas maut, eh, ma.
1: Maut, ato?
2: Niksa, yung ma.
0: Diba, tugas niksa, model kiyo ma. Nyabayangkan, we, mana dawek kudu ongkos sorangan, gada kasti na. Maning, lamun bajing di ongkosan juga kan katul kajan, nyaw sorangan pan lamun ita. Buntut kasir, pokoknya manihanannya ma. Kaya ma, manihana, dari kasir banyak, kudu pagar, tukang ngatur duit lain. Ya, aku lintaran kasir mah, yang mau buntut, namanya nah, buntut kasir, buntut nunggu.
2: Sesek.
0: Akhirnya coba tugas orang datang ke Astina, nyeritakan kudu gitu, belak-belakan orang ngomong. Pan gablokan banget dewek, pan nyala lengiri gitu mah. Duh, yang lah mulai juragan katut kaca, guys. Duh, nyata tuh soalnya mah, yang jadi kesel anak kiai dawala ya. Ih, ulah sok. Pamali.
2: Tugas mah.
0: Tugas mah daek jalankeun ku urang teu daeknya jalankeun.
2: Anjeun kudu.
0: Penting. Kudu penting. Lamun urang boga sifat satria.
2: Waduh, model siah yang jadi satria. Jadi satria
0: tenang. Satria di lebah manana dulu ampun jeung.
1: Satria.
0: Mana tuh satria? Dewek jadi seureun poe satria model kitu beungeutna.
1: Ya kamar-kamar.
0: Sehingga mana tuh iman teh? Rangkai.
1: Hai.
0: Ya, tapi batuk sih ya. Sebelum aing lah mana tuh nini teh?
2: Eh, naon cenah teh?
0: Ya lu burung ngomong.
1: Sambil kemarin ingat.
0: Kasa puku penalis tadi.
2: Jumaat.
0: Ya mau salah asal Jumaat ge tadi tuluya edan meureun.
2: Ciri si burung.
0: Kaciri si banget asal belum nges dong di deketan weh. Ya.
2: Pararu gue mana nama?
0: Iya, burung ari anu disebut kesatria teh lain rupa kasep. Nu disebut kesatria lain rupa ngora. Nu disebut kesatria teh lain jangkung letik campernik lain.
2: Mana satu?
0: Ari kesatria mah amal perbuatan ucap lampah paripolah aya dina bener jeung nincak dina hukum usah bener-bener na hukum.
2: Oh, gitu.
0: Cara lancalinci luncat mulang udar tina tali gadang. Sifat kesatria diantarana daek tumarima jeung daek terus terang dina ngoning menang kasalahan.
2: Kata
0: kesatria. Daek ngajalankeun tugas sanajan nepikeun kalarangan masing pati demi nagara bangsa katut agama tah kesatria najan bari jeung koleng rupa
2: itu jeung
0: lamun si hayang nyaho sapi sia
1: eta sidah wae
0: atuh tapi sebeulna aing mending mun kos nyaho sia bahasa ceh kantun kahuntu we kitu ngaplak hejo
2: ya ngaplak pabona atuh.
0: Sebelah naing tudah kos nunyaho cara sifat kesatria makin nyalahkan segala pangrasa temurun ari satria teh rupa kasetnya pangrasa temurun ari satria teh rupa alus satria malen rupa kasep rupa alus satria mah rupa muka cidapisan hadena dina ngoning ucap lampah paripola gitu sebelah naing makin nyalah-nyalahkan. Ya, itu hari gitu mah hampura we, lamun dewek ni yang disalah mah. Eta memurun ayah pari paus pari basa, itu nyeri waos ditotog. Lain yen, tong kudu ngecebrek kue ngomong, bisi juragan Gatut Kaca ngantosan.
2: Aduh itu, inilah. Itu mana nama?
0: Patuliting kumah, engke di mana hognungan, pan urang nu jadi bahaya.
2: Lah, ya naon bahaya segala rupa lah. Nah, bari ge beuteung.
0: Anya hayu atuh urang init ka ditu kumaha we carana?
2: Ya tuh urang init ka juragan Gatut Kaca tuh ayeuna yuk buru-buru yuk.
0: Asa.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
5: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

katut bangsa. Di mana manusia ngabogaan karep, milu andil kana ngamankeun nagara. Sarajeng manusia ngabogaan karep, milu andil kana ngawujudkeun pangwangunan. Di mana manusia ngawujudkeun pangwangunan di negara bangsa katut agamana. Anu harti ieu manusia sarajeng ngalaksanakeun iman manusia ka pangeran di antarana. Anja, rona. Nyaring kabeh. Wajah tidak menang. Sahanu sare guyur dong apa? Anja, lari ke jaga babar ganjeng daulat.

0: Lain.
1: Ben.
2: Benau.
1: Benjol.

0: kaduduh kanyah mangkalo.
1: Ulun.
0: Anu dipihapikeun ku mang teh nyaeta iwati pangjagakeun ngaran kolot.
2: Itu dah.
1: Naon margina?
0: Nya ngaran kolot. Naon sababna apan ari kolot mah ku anak soka bawa bae ngaranna?
3: Tenang.
0: Anak saha teteh beunghar. Har apan alona perbakesa.
2: Sebut.
0: Soka sebut wae ari kolotna lo.
1: Timbalan.
0: Anak saha teteh luhur pangkat loba dunya buncir leuit loba duit. Har apan alona perbakesa. Kabawa wae lo. Anak saha teteh nu keur diteungeulan ku hansip. Apan anakna tukang rebab.
3: Ayo.
0: Kabawa wae lo. Hadena sumawana goreng anu sok gancang pisan narekabna ka mana-mana.
1: Itu.
0: Jadi nu dipihapekeun ku mang tempang mi pangjagakeun ngaran. Anu bakal kabawa ku talajak lah ucap lampah paripola hidup sorangan.
1: Jeju.
0: Sing cager bager bener pinter jujur. Ari nu jujur mah lo sok sagala rupana ge bakal kabawa hade. Gampang bari jeung babari dina sagala rupa ngabogaan karep. Seperti urang rek barang nginjem ka tatangga, jeung tatangga teh beres ya teu matarangga kalda jujur jelemana. Yo. Di mana janji poe anu rek mayar sok mayar.
2: Tepat
0: mun sok tepat. Lu jujur ta lo. Komo barina pinter. Moal hese rejeki lawan nu pinter mari jujur mah. Moal di jujuran batur moal. Tapi ayeuna nu teu jujur balangsak wae hirupna lo jadi pacogregan ka gorengan ae salawasna. Dari anu teu jujur mah lamun balanya wae ka warung.
2: Tah. Mana coba bang?
0: Padahal lima ngaku hiji.
2: Iya.
0: Duh. Duit teh can dibikeun geus meja pamulaan.
2: Gitu tah.
0: Anu teu jujur tah. Panggalakna deui. Tungtung nama duit menang beteng sebe. Duh, kantong teroncong. Tak jelas mana tu jujur loh. Nama cak teras selamat seumur umur ge. Dah kanu jujur mak mangga yang ngadoakeun modar wae tu. Ngabalangsakeun batur jelas mana tu jujur teh.
1: Timbalan.
0: Nanging ayeuna lalu anu mawi katingalin aku mangalamun wae kunaon loh. Kunaon.
1: Paman. Ature bunuhlah seketika bingahan. Kula ngarasa bunga amarwata sutemung anu taya papa dan ngadenge ucapan ti sampean gitu. Malah dicatat dina ati sanubari diri kaula pribadi. Mangrupa obat dina nguning lara diri kula ayina. Tapi paman mangge uning. Sanyana satria malah jang tengah satria pringgenani Gatut Kaca. Asa ku geus beak kasabaran paman.
0: Loh. Ari kitu kunaon alote naon nu diemutkeun? Ulah kapalangnya sabar.
1: Bapana ria. Sabar manusia, pikir kaula aya watas wangenna. Sabar manusia aya batasna. Tapi lamun bae nyata dina waktu ieu kasabaran kaula dihianat, kaula manusia biasa. Anu kena nyeri, kena perih, kena lara lantungara. Anu munga maksud aneh jimbunga nafsu.
0: Kek naon alo, yute naon atu mangga teu ngerti.
1: Paman Arya Manggen.
0: Sumuhun lo.
1: Sabaraha tahun nagara Astina dikungkung ku Kurawa. Sabaraha kali janji Kurawa rek mikeun di nagara Astina anu sabeulah ka putra-putra Pandawa. Tapi nepi ka kiwari. Nepi ka kiwari ngabuntut bangkong teu aya monyet hideungna paribaosna. Nah, kau lah kudu tetap sabar. Nah, kau lah kudu tetap cicilin. Pangrasa kau lah namun gitu carana lain manusia, lain satria. Sama hiji kesatria, daek bebera ke nagarana titingal warisan karuhuna. di mana manusia ngalaksanakeun kitu anu-anu harti ngalaksanakeun sabagian iman manusia ka pangeran. Itu sama lopeng napola ngungun nganglu siang landalu. Malah dina waktu yang paman hari emang keuningan. Yang kau lenges nyang kentil utusan. Panakawan anu benang diutus kukula. Muarek utus para pangagung. Muarek utus para tamtama. Taulang utus panakawan anu tilu astra jinga udawala nalagaring titanyian gara-gara di astina.
0: Halo?
1: Leli.
0: Cita-cita THD. Tapi kade. Itu pasualan pati lo. Di mana manusia ngabogaan karep ngawangun negara memperjuangkan negara di dampal dengan batru nganung arti ya pasualan nyawa pasualan pati. Malam mangrido anu aya lamun bae hidup ngabogaan karep nepi ka lebadinya lo ari sabab. Manusia mati di medan jurit di ngoni ngabela negeri, manusia perlaya di medan danaraga ngoni ngabela negara, paehna ge bakal jadi pahlawan lo. Oh,
3: pahlawan
0: nya. Paehna bakal jadi pahlawan nu dipunjung dipuja di dama-dama ku balarea.
3: Bakal dikenang.
0: Bakal dikenang, dipieling, ditulis dina sajarah anu moal leungit sarira dunya ngampal jeung manusia hirup. Bakal dipieling ku balarea keur jalma anu ngarti, kecuali ari jalma anu teu ngarti kana kecap pahlawan mah. Ya oi. Jadi emang ngarasa bunga boga anak kabogaan karep nepi ka lebadinya hiji cita-cita balarea anu dengat ieu kumpul dina ati sanubari hidup pribadi lo. Emang mangan sakadar jurung doa. Teu bisa mantua naon-naon mang. Tanaga da puguh sakieu geus koplokna.
3: Kolot.
0: Kolot blok. Atuh banda naon atuh emang hartina? Ya mang, aduh. Hirup ke panti ibu, mang. Hirup ke pamere batur. Lain pamere saha, lain pamere saha ti tuang ibu.
1: Tauleng.
0: Clear,
1: enda.
0: Barang mujurur simal wacana yang selamating padalaman yang negara peringatan. Silokan yang inang durung abang ang ludah durung tumiba saprat tanipun kasurak dene wong pemagresari ada aladria astra jenga udawala nalagareng panakawan hingga marta utusan sampun dumugi rauh datang harta.

0: Satria Pringgenani Gatut Kaca. Mangga dengar harsa ngandika Satria Malajang tengah Gatut Kaca.
1: Jatina menan panakawan kula Astra Jingga Udawala Nalagaring. Mararane ngis darah ratang diharipin kaula kumaha bejana jeng kumaha hasil dan coba bejakin ke kaula ina. Bejakin.
2: Gain.
3: Ripuh sama.
4: Anak lain tinggalian weh kulan. Barang. Masih sakit barang rengap nak ini kulan abdi teh meninggal rencong hejo pipi ke kulan
1: di kumaha gen
4: ya nyan di kumaha gen atulah mulai ini tampilingan mah kulan
1: usaha
4: ya usaha doi kulan hari sana sebuah suatu
5: 102,1 RCA FM Banjar radionya. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
6: Asoy. Asoy. Asoy.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana.

berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya ya,

0: mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: panggagana sa nagaraas din na yan ulite mana butong lapar
1: lapar ka ba
0: ya kumatarik ingat ato da dawit kayangan ngabelaan butong eh kamana-mana najan itu najan iya kiwati butong ngabelaan ko dawit eh ya pokoknya dawit mabutong eh udah dipikiran eh.
2: Syukur bagja kemayangan.
0: Kalian?
2: Syukur bagja kemayangan.
0: Kini agak nama ke syukur abis silakan sih kulan.
1: Syukur kan.
0: Duh, dah lah enggak. Aduh, enggak ampun. Teraku kulan abis silakan disyukurkan.
2: Wayahna, risiko na dinangguning bajuang. Di mana orang bajuang jaya pengorbanan lain bajuang ngarana jeung pamohalan bisa hasil di mana bajuang tanpa pengorbanan. Pengorbanan dinangguning orang bajuang harta, badan, nyawa, raga. Jadi kulantaran gitu. Di mana-mana ayeuna ngahalakonan. Lara raga. Keuna diri ku pati upamana, ieu mangrupa risiko dinangguning orang bajuang.
0: Bajuang dari kio-kio ting mah kulan abong doi kulan banget banget betong lapar mah kulan set ingat ya kan ku banget banget eta betong ingat
1: eta betong lah
0: ampun burung set entong nyarita genting betong sing era atau ingat buset ting ngan betong leh betong ku maha banget jalan mamari banget cana angus sememang nage sok tera bener
3: selawai bintang ya
0: dasar era tu ayeuna mah najan uing ari kitu uing teh dahar naon di jalan
1: naon atuh
0: da uing ge balangsat sarwae panurang teh babarengan
4: ya jelema badan terus terang aduh
1: terang-terangan ya kan
4: mah terang-terangan jelema mah badan kudu make sampah selumput mah dah jelema mah wae we jelema mah jelema teh badan wae hirup di dunya.
1: Badan jadi penyakit ya kan?
4: Badan jadi penyakit, mending menda.
1: Langsung.
0: Ya, apa entah dia uing temilu ngariung jeng batur teka bagian sangu?
1: Ah, jadi yang ini akan mah.
4: Dia jeng sahasil aing.
0: Ya, dukata aing batur ngalet-ngalet ke warung uing emilu. Uing ngalet panari tempo, uing mama piring seet, cuman. Dasar jodoh. Nahon.
1: Dasar jodoh.
0: Dasar milik.
1: Dasar milik.
0: Susah nges milik letik mah. Nah, ayo. Maha, mah.
4: Ya, najan milik letik. Milik letik nya kumaha itu. Orang teh hari kita teh mah najan beri harti nasan aja nu pamana gitu ge.
2: Bagjatin mana? Ngerasa bunga kuana sampean bajuang nepi kelebah dinya anu-anu hardi mangur pepang dorong kada kasumangetan balarea sabab naon kuana kawan milu bajuang nepi karek tega kena ragana pribadi katira lamun kitu carana araya urang inut jengkau lainnya urang tagih janji nusa bener. Ari sabab putra-putra Kurawa lain sakali janji anu teu ngabukti. Kacida loba janji anu ti soledad. Anu taya kanyataanan.
0: Janjian abdi ngiring deui kulan.
2: Wayahna maneh milu di jekaula.
0: Inga. Heh, ari kana balangsat ngan diajakannya inga. Susah nya. Eh, nya ukur we ka wayahna hirup teh. Heeh. Yuh, engkau hayang dari kicara batur aduh bersenang-senang di dalam rumah. Tapi kalau begini mah kabinet teu ini terasaan tidak deh.
2: Tunggu dulu makai lo baca terus ayo ini dia izin kau lainnya.
0: Sun kakara ke tepi kulan cang ngawadang-ngawadang aja.
1: Ngawadang dewanya
0: kan. Aduh ampun aing ampun minggu salah hirup ya. Aing cang modar-modar tuh. Aing jadi sok arna enan deh.
1: Arna.
0: Ah, aing.
1: Sok aralkan lah.
0: Aya boro-boro dewek jelema atuh. Sireum ge hayangeun cicing. Ku karaya panunggal waktu. Ini menarik, hanya orang ada hirup ngeri ke karak data kesok cameluk, gening nagok, bibir sumur.
1: Wah,
0: hehehe. Ini ke karak ke pucungul, dewek datang, aduk ayang tercepot, kita sih karak anjar datang, mantuk, ejo.
1: Istirahat dulu,
0: gitu. Itu, istirahat tuh, dina eri. Nah, ingat ke karak pucungul, diajakan ini, temang aku lena, aduh, saya lah.
2: Ulah arah, niga.
0: Wah, kulen ni. Ayo arah mana? Di nawan kudu makai arah ya kulen. Ayo, dahana orang ini tayo na. Hari uing mas semangat lae. Diajak naon, boro-boro diajak te bener. Diajak galau ge hayu.
1: Diajak dahar ge segut.
0: Diajak dahar segut tu inga. Dah memang ibet tengker lapar.
1: Kudu dicita
0: dahar. Aduh, inga. Merangsak lae hirup deh. Oh, beginilah kalau jadi tukang saron.
1: Ya. Yeah. Baca tukang saron.
0: Anu.

0: PPD ramah dalam deju.
1: Oh, itu.
0: Aduh, cing. Aduh, cing.
2: Nuhun.
0: Gila disanyatan. Anu mau dikumpulkan lain dina waktu merbayak salain mangsa. Jigana bahaya bakal tumibakan negara Astina ari sabab. Gesaya gara-gara. Gesaya kila-kila. Anu diutusku si Gatut Kaca pada kawannya tanah. Tah kurantaran gitu sing caring-cing parageh kancing sing saring set parageh iket. Sing paralageh cangredkeun tali kolor.
1: Sing paralageh tadinya.
0: Panon sing bageh.
1: Yeah.
0: Rapetkeun kadinya hayang nyaho. Kunci terus. Ala. Sing caringcing, sing cararinges.
3: Ulun ning.
0: Lir pen.
3: Barang nu juros ngan nikawi kudro naraos sadaya para pangagung anu semeh hempak merbayangsa. Saprak tanipun kasurak dene wong pamager sari ada aladria. Ana dayu saking pun di aladria. Satria malah jang tengah Gatut Kaca kain.

0: pasanggrahan astina. Mayar hutang si aing mayar mah da wala. Bara banget aing ngikuat parerikeun negara rineuk kana ieu. Wala. Da wala.
1: Gusti aing.
0: Oh. Eta si da wala.
2: Angkang. Kira aku saja kerap datang menulis malam dan itu nunutan aja malah goreng dan sedul aja ngamuk.
1: Belum bang jauh ke.
0: Oh capek juga. Awak capek beri. Duh, aku nggak pernah naon mana ke tukang penerus aduh. Aku nggak ampun ya.
3: Bibit.
0: Bibit.
1: Ah, nyamang pakenya saltik-saltik atuh. Nya di mana we salsena?
2: Mana we lowong mana nanya kang?
1: Lowong mah. No penting mah perem.
0: Aduh. Geuning ieu aya tam. Gatut Kaca.
4: Leuneung kula satria Malajeng tengah satria Pringgenani Gatut Kaca.
0: Nuhun calik Asep calik. Aya naon pangga hidap datang harsaing pangolan Eyang Raos sadaya para pangagung anu sami kumpul.
4: Bagja dina meunang. Sanyatana kula datang ayeuna neruskeun carita panakawan anu tilu anu kungsi diutus ku kaula datang ka nagara asina ngeunaan pasualan-pasualan dirina masing-masing.
0: Astanjing ngaudawalana lagareng tadi Asep.
4: Anu kungsi disiksa di kaya-kaya ku Bang Mang Aswata mah parenta sampean Ri Kudrona.
0: Aduh. Oke. Sanes bae ditinaku hantu dicakana dasar hukum bager. Sanyatana si Atrajingga Udawala datang naku songong belengong luka kelanyap jangan bogaan pikiran baru jangan hina basa jeng sajabana cetus inggulan serusah abdi kedengah hina basa manihanan naik larupan entah gulan entah tak di mata langah hina ayah naon sampean teh Asep
4: bagja dina meneng. Sanyatana kaula teu perlu nyarita jeung aran nikah para pangagung utama Nawi Kudrona anu taya patula patalina jeung urusan kaula.
0: Aduh. Nupi-nupi maksad?
4: Kaula hayang nyarita jeung Sri Nalendra Praja Negara Astina anu jadi pupuhu Kurawa sakabeh. Anu jadi pupuhu bala tentara Astina. Jeung ieu kula hayang nyarita. Jeung sampean eueuh hartina moal ngabogaan keputusan ka ceubrik-ceubrik bibir paribasana.
0: Gatut Kaca. Sanyatana ramah dalam ikut drona ayah dia pertempatan lain tamu laku. Ia utusan dia wawakil Sri Nalendra anu boga besluit.
3: Oh, besluit.
0: Yo. Anu diberi kepercayaan. Jadi lamun bae dina waktu ieu sampean. Hayang nyarita jeung Sri Nalendra cukup jeung ikut drona wawakil Sri Nalendra.
4: Bagja tidak menandamun gitu.
0: Maksud naon cing, bejakan ke kaula ayeuna.
4: Bagja tidak menandamun Wikudrona. Sanyatana diri kaula pangna datang dina waktu ieu. Anu geus leungit kasabaran jeung geus beak kasabaran. Atuh dibikeun bae syukur bari jeung salamet balarea kasup diri kaula. Tapi nyatana lamun teu dibikeun jiga-jigana. Jiga-jigana. Bakal ayo huru-hara nu timbul di negara Astina. Anu bakal ngorbankeun jiwa raga manusia nu lain saeutik.
1: Naon Gatut Kaca? Naon?
4: Negara Astina lamun diri pasrahkeun ka putra-putra panawan nurutkeun janji-janji Kurawa anu tanpa bukti. Dina waktu ieu, kapaksa Gatut Kaca kudu nyintinakan.
0: Aduh.
1: Mana sia ngomong?
2: Duh. Gagabah.
1: Gagabah nyungur deh.
0: Diangat naon dia para pangagung anu ngariung lain rutung.
1: Bu. Anu ngaredes lain monyet.
3: Yes.
1: Anu ngajajar lain oa. Dia anu ngariung para pangagung. Anu ngajajar para tamtama anu ngabarisnya prajurit deh. Gagah bakal senoboga umur seret sia hirup.
3: Wanianan.
1: Ngurus tutunyung mana? Halo.
0: Dan Nabi Masyarakat Mawai kulan lah nyari

0: Saya tadi digablokan
1: bener. Jangan mah, buka hansa.
0: Itu liat di mereka males kanyeri kulian. Tadi digebukan suatu itu buka anak geledek. Kan anak geledek milu, aing marek ngulangkan kanyeri banget inginnyaan. Namun mana nak can seperti dewek can senanglah rasa hati hamba.
1: Oh.
0: Jangan sampai nyong pelit dina ati sanabari nyong.
2: Yeah. Weh kudron. Naon sabab kaula nyarita nabi kelebadinya. Lain sakali janji astina. Lain sakali janji kurawa. Sabab berhak kali janji nyata nabi kaki warit tanpa bukti. Kulantaran gitu. Nyatana dina waktu iya atuh dibikin negara, dipeta teu dibikin paksa nu aya.
3: Aduh, tong

aswata memajang agan mantong iring. Biarlah aku yang maju. Rek mulang kenyiri kapuri aingnya, dek maduding. Lamun can direnges ya suatu sama anak Donatong disebutkan dewek Semar anakan. Pokoknya mah dibeakan ya kuing mah kahulu-hulu naga suatu sama ayin nama. Mah disana diberesan kuing kahulu-hulu naga. Pais bibit. Pokoknya mah beres kuing. Pihak Astina Bang Aswatama maju ing medan darah ke Batur dan kek menurutkan ayo maju.

0: Ayunya kapangi jeung aing di Lisia, so Aswatama. Ayunya da wala tong jauh teng sia.
1: Rek naon narik lut mah teu menang dibantuan.
0: Alah tidak ada peraturan sampai ke sono heun. Pokoknya mah jelema hiji rentuk garisnya tampilin dia tadi ku Aswatama.
1: Nya.
0: Ayeuna pulangkeun ka nyeri dulu.
2: Kurang ajar Astra Jingga.
0: Ya kula bang-bang asuat teman bakal maju medan dana ke munur sampean. Munur. Sudi kau lah kurang tarung
3: yang 2,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.
6: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Kamu jangan menghina kepada orang dong. Ini jelek-jelek kan, ini kan jelek-jelek kan jelek.
1: Nah, ada cicing mulai satu
0: enggak? Jadi cicing sate, sabab naon tadi mah dewek teh utusan.
1: Utusan.
0: Goreng kasebutna lamun utusan tidak tahu menghargai kepada yang empunya rumah.
1: Ah eta.
0: Kan? Kalau sekarang sudah dinyatakan perang. Namun dewek cicing berarti sawajeng teh nyaho dina harga diri pribadi. Ayo nama bang bang aswad sama tunggu nama kelo baca tur urang adu telu ampar tiga deder patertan pantra gona yudek medan dan alaga ayo urang pilih bibit enak
2: lapan
0: pilih nang ayo urang nyangan lapan mulaga
2: enak
0: gelut buset ayo rupa-rupa wain nayaga enya susah nyangan lapan ngarek main bola. Ek gelut yang cicing aswatama, sok aswatama, orang ngadu ketelu telu, amparkan he sok, ayah di mana amparkan dek nak? Atau
3: Aladria,
0: aning alim bang bang as.

0: ina geing tobat tong tobatan sia ayo onang inung bapa sia nu gede nu leutik sorangkeun ka usep aing
1: namanya sampe usep
0: nya ari imah deukeut sisi Citaruma gawengan ngusep aduh naon gawe ayo hayang nyaho rang ajar sia nyir nyerlem anyir ge pelem Sabar wae dewek. Ayo. Kurang ajar sampean. Tong kurang ajar hari geus ngahuleng ngaragam meneng ngajan tulung ngahurun balung.

monor kabe monor monor monor monor monor monor monor monor kuat mon lebih ada idinan ini mah piwarang majeng piwarang ada kasrina lendra praja negara astina prabu duryodana nyangakeun mah cilaka ge cilaka dina dengan tieu daya

satu gajah. Mangga urang kocapkeun Sri Nalendra Praja Negara Astina Prabu Duryodana. Anu nuju bingung teu ngitung-tung susah manah taya sudana. Anu nuju kasonong di salebeting kedaton. Aya di salebeting nagara. Marga nu jadi lantaran ka kupingna surak ampal amalan wadia balad sakumna. Wirahing satria malajang tengah Gatut Kaca sampun dumugi datang hal saing.

0: Saul. Nepi ka timbulna huruhara di ieu nagara tobat.
1: Anggir Agung. Babi raos emutan ramadalem dina dengat ieu. Cekedah bade seurnya sahur salira paduka saya dengat ieu taros bae. Gatut kaca anu parantos kasonong lengah hingga panggonan salira paduka.
2: Mas Putra Gatut Kaca lenun ningih romowa. Sumangga ieu putra panjenengan Gatut Kaca ngaturkeun sembah bakti lengah hingga panggonan salira kaula anu.
0: Naon anu jadi maksud sampean pangna datang ka nagara Astina ieuna?
2: Kumaha anu geus ngajadi kabiasaan di mana jalir janji udar tina subaya kapaksa anu dibere janji datang nyata ayeuna bari jeung datangna tangtu kurang dina kasopanan ari sabab mungguh manusia hirup dalam dunia keuna ku hawa nafsu kulantaran kitu Gatut Kaca ayeuna rek tumanya lain bae ka soal pribadi tapi ka Raja Astina Prabu Duryodana Jakapitana di Istirahata Putra. Kumaha janji-janji Kurawa anu geus sababaraha kali janji tanpa bukti rek masrahkeun ieu nagara Astina ka Amarta anu rek masrahkeun ieu nagara Astina anu sabeulah hak putra-putra Pandawa warisan ti kersa Pandu Dewanata Kesuma. Lamun kitu carana nyata sampean jalir janji udah dina subaya. Ketika kaula ngarasa nyeri beuheung sosok eteun dilantarankeun ku nganti-nganti Andika masrahkeun nagara Astina sabeulah ka putra-putra Pandawa hak waris. Sanyatana ieu nagara ku kaula terek dipasrahkeun. Tapi atuh lain waktu ayeuna sakuduna ari sabab dina ngoning masrahkeun nagara teh kudu dina waktu anu alus. Dina poe anu hade. Kalayan kudu ngayakeun upacara nagara masrahkeun nagara ieu Astina anu sabeulah ka Pandawa nu aya di Amarta Raden. Sanyatana pakarepan satria malajang tengah satria pringgendani Gatut Kaca teparlu kudu make ngayakeun upacara nagara teparlu kudu make ngayakeun riungan-riungan para pangagung anu penting dina waktu ieu. Pasrahkan kadang palengan Gatut Kaca ayeuna tanpa upacara. Anu helas daya hartina.
0: Tapi Mas Putra muga sabar. Yen pasti nagara Astina dipasrahkan ka Pandawa.
2: Sabaraha lila putra-putra Amarta sabar.
0: Sabaraha lila Pandawa sabar. Cukup sabar.
2: Andika cukup janji jatah kiwari. Tapi mana bukti?
0: Mana bukti?
2: Janji tanpa bukti udah dina subaya kapaksa satria marjang tengah kurung ayakeun dinadan.
0: Sabar heula Mas Putra yakin ieu nagara bakal dipasrahkeun.
1: Lah gan abdi mah bosen ngadenge sabar we sabar lah. Gusur we lah nemen-nemen teuing beurna ge. Jelema tukang luka liku luka leko kitu mah bener ge moal ngomongna hareupeun mah kitu-kitu tukang mah jelema itu ngaranna ge. Mun aya nu mah hantam terus lah. Kenyot teh tancap sampai tua lah sama pulang lah. Eh ngampun deng. Abdi kan sok lah hayang nyaho ayeuna.
0: Mangeta kersana satria malajang tengah satria pringgendani Gatut Kaca lir leungit wiwaha. Amarah kagila-gila lajeng ngadeghin pawanan Sri Nalendra. Hanteu antapar lan tatapasini deui Sri Nalendra digusur dicandak ka alun-alun nagara Astina. Diseksa dikaya-kaya Prabu Duryodana. Nyatana ku satria malajang tengah satria pringgendani Gatut Kaca
2: kurang ajar.

Jata digusur ke alun-alun ku Satria Mala jang tengah Satria Pringgendani Gadut Gajah. Diseksa di kaya-kaya atau Sri Nalendra, aduh tobat kabina teuing kitu nyatana. Salajengna sadaya hamaretao para pangagung sami aning ngalikana.

menuju nyiksa Sri Nalendra. Segurang atunan dihan dalam siang gesan samperin cangtuna dihan juang siang gesan alang. Sumanga gentos ye carius ngawiosakan kawan tenawi kudrona. Anu bingung temang itung-tung susah manah taya sudana aning alis Sri Nalendra disiksa di kaya-kaya. Mangat deni raharsa pangandika wi kudrona ing slamet tinggalin boten kawadalan ngisan adoh. Luar tina batas si Gatot Kaca nyiksa raja. Leungit kasopanan lamun kitu jarana. Moal buaya bakal nimulkeun huru-hara di nagara di kadua belah pihakanana. Nah si Gatot Kaca nyieun tindakan kitu di parentah ku sadaya para pangagung amarta adoh panasaran ramadalem. Rek nanyakeun ieu pasoalan. Rek nanyakeun ieu pasoalan. Ka

Karna. Anu maksad ngebujeng kamadukarana pangan Arjuna putra panengah Pandawa. Agur ngatun dihandelun sim gesan sampur cak tunda dihanjuang siang disana lagi. Sumangga urang gentos ieu carios ngawiyosakeun kawontenan ing

sana. Arjuna putra panengah panawa kasonong lenggah. Ingesit ingi lebih naturata dedam para denta pinalipit ingkan canari nenggai nawaretna.

0: kamu.
1: Diterima pujas tuti sampean ku kakang cu Sri Kandi.
0: Sana Sri Panjenengan oke nyalakan sama pangabakto sang sudewi waras Sri Kandi.
1: Diterima pujas tuti sampean ku kaula. Senyata napang na kaula ngangkir lain dinawan cimerbayak salain mangsa. Ayah hiji pasual
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asoy.
5: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Kian sampean teh nyata-nyata satia kanu jadi salaki muga sing satuluyna. Itu panajalan pamentak kakang ayeuna, rai. Kaula nu mugi-mugi diijabah ku nu kawasa.
1: Lir pendek.
0: Barang nu jural semal wacana ini selamat yang padalma. Seperaptani pun kasurak dene wong pamagersari. Nyata nawi kudrole sampun domoge datang harus.

0: sana. Oi Kudrona sampun demugi dateng harsa hingga pangkonan Arjuna putra Pangapanawa. Bopo mas. Ature bunuhun laksa ketika bingahan eyang. Atu salajeng nedina denget yenaun anu jantan marga rawuh lantaran. Anu mawi eyang rurumpahan kersa sumping. Kamadukara kaulanu.
1: Iya Asep. Sanyatana priyogi hidup uningan. Si Gatut Kaca keur ngamuk di astina. Anu maksudna nuntut hak hade sanyana. Nah nama dina waktu yarek tumanyana ieu teh diparentah ku sampean.
0: Putra panjenengan teu miwarang.
1: Nah atuh bet si Gatut Kaca make nyanyahoanan bari jeung maksa. Leungit tina kasopanan. Tapi Kak Sri Nalendra Praja Negara Astina digusur ke alun-alun disiksa di kaya-kaya. Itu bakal ngalubarkan, bakal ngabalukarkan dordar napasnya antara negara jeng negara. Nah bakal hayang perang campu jeng dulu rayana. Kacan waktu saya nyatana Raden. Takulantaran gitu. Rama dalam rek nempuhkan kasampean. Hog, dina waktu ya Gatut Kaca, sina nepikin ka eling seperti bihari. Ulah nyinsaka makamu.
0: Atuh lamun kitu carana sawios putra panjenengan anu bakal ngabujeng ka astina.
1: Kurama dalam desa dengan ayeuna. Mangga sakseni ku sampean.
0: Lajeng bae nyatana ya Arjuna putra Panengah Pandawa.
1: Lumampah ka nagara astina diserangan ku Sang Wiku Drona hing pertapan Sokalima.
0: Sapraptanipun lumampahna nyatana ya Arjuna.

0: juna kairing wi kudrona. Agurang atenden dihan deuleum sieum geusan sampeureun cantuna dihan juang siang geusan alang. Sumangga urang gentos ieu carios ngawiosakeun kawon tenang. Nyatana inge salebeting kedaton. Sinten ingkang lengah kajabi satria malajang tengah satria pringgendani Gatut Kaca. Anu nuju nyalikan sitingi lebih natural telah nyepang Dom Talikerta. Sini bawonten panakawan sadaya Astra Jinga Udawala Nalakaring. Mangga denira harsa pangandika Gatut Kaca gerot gentang kadia macan ilang bayam metune Brahmapati.
1: Astra Jinga Udawala Nalakaring. Ulang ngarasa bagja barina sugmari sabab. Nyata sampean milu andil kana pamaksudan kaula. Nepi ka kaula ayeuna bisa ngawasa nagara Astina sakabeh. Salianna ti hak putra-putra Pandawa anu aya. Kulantaran kaula geus ngabogaan kakawasaan, maneh hayang jadi naon bebeja ka kaula?
2: Sempetan jadi naon ye. Jadi panglima gitu.
3: Waduh.
2: Mimpin para prajurit. Woi. Teka antur oi. Tidak sesuai dengan pendidikan aku sendiri. Dan kita harus dapat menyesuaikan diri. Bener deh. Jadi naon sehingga patih ambung ah pacapai tein jadi patih mah nguruskan prajurit nguruskan jelama mah tanggung jawab gede mbungain jadi ulu-ulu ah dah jadi lebay gitu
3: lebay menian kan
2: mbung nguruskan kawin capek ah
3: masih anak gede kan
2: mbung mending jadi ulu-ulu nguruskan cai unggul cai mah mau ngabantah. Oh. Paling banjir. Ya wala. Ya wala.
3: Nah.
2: Wala.
3: Oh.
2: Cek. Aing masih dawala.
3: Oh.
2: Aduh ne. Atuh hari mana betku ngamang paat genting waktu. Dawala.
3: Kau menginuti Ismail.
2: Kau menginuti Ismail yang betul ya. Kelenger. Aing ampun ding. Akulan ari abdi medaya pamilih gambaran celangkung salira paduka nu penting abdi mangabakti ka diri teu mamrih keur kepentingan pribadi kulah.
4: Waduh alus ngomongna nu
3: buru. Sinarieun
4: sinarieun aing eueuh ka hayang nu edan.
3: Bageur da ayeuna mah.
4: Bageur da ayeuna mah teu caraka-caraka teuing ngari senal teh najan dituna di luar ge. Ari kanyahwan nu batur majarkeun diri pangneundeunkeun cenah. Di pangmawang. Ari teu kanyahoan mah tuloya dipake.
3: Dipangkalakeun.
4: Tuloya diinitkeun kaloak cenah.
3: Biasa sok disenggol geula.
4: Aduh. Lamun dieu ngarendeng jeung batur senggol senal batur teh maceleng atuh ka kolom. Geus kitu nguruduk mana masuk ka kolom.
2: Cidog si dawala geus tong rupa-rupa wae lah. Da sieun sok ngasaan atuh hasilna lah. Nah, udah dicaplukan kemana yang ngalpoh di mati menang dewek, pandet teh.
3: Naon coba
2: tak? Yang naon, itu dagang terbuka modal, pan, urang teh.
1: Tangan, pan. Menges montong kudu mati lobat catur sampean sempal kapi guyon. Ayana sing hati-hati, sing taliti, sing caring-cing, sing saring setnya bagai ikat.
2: Mohon, kulan.
1: Iyatna jaga rasa negara. Mugbili ayah karaman bakal tumibat tanggung jawab ala nikah.

0: Lanuni. Aturan wilujeng sumping Romo Pamandipati.
1: Syukur bagja kamayan kulang ngarasa bunga amarwata suta bunga anu taya papadana ari Sabag. Nyata sampean teh atuh dina waktu ieu. Tinekanan sapanajan nyalikan setinggil binaturata. Ngan kaula rek tumanya. Ijin ti saha sampean kieu nyalampa.
0: Ulun.
1: Ijin ti saha sampean kitu nyalaku.
0: Sanyatana satria Malajang tengah satria Pringgandani Gatut Kaca. Upami taruskin ijin ti saha ayeuna nyalikan setinggil binaturata di negara Astina. Mutlak arep pribadi. Salaku warga negara Amarta anu boga rasa tanggung jawab kana ngalabetkeun wilayah Astina ka Amarta warisan ti Kersa Pandu Dewanata Kesuma sesepuh palaputra Pandawa sadaya. Oge kaula rek tumanya ka salira Rama Pamandipati. Naon anu janten marga lantaran anu mawi dangat tiap paman tumaros kitu ka kaula.
1: Sanyatana sampean teh Gatut Kaca lamun kitu nyalaku nyemarkeun ngaran Pandawa. Oge sampean bakal ngajadi gara-gara timulna Dordar Pasea. Putra Pandawa teu mikarep kieu tapi putra Pandawa mikarep kalulusan kabanglusan. Ulah aya cangcalah kuciwa nu tumiba ka nagara Gatut kadirina pribadi. Lamun nyata sampean kitu nyalaku Gatut Kaca. Pribadi kaula teh kasampean alok kaponakan. Tapi lamun talajak sampean ngabogaan sifat nyanyahoanan, kapaksa atuh Arjuna ayeuna kudu ngelingkeun ku jalan naon bae. Teu eling ku jalan kasadaran pribadi kapaksa Arjuna kudu ngelingkeun ku jalan yen tindakan kasampean. Tah kulantaran kitu, dina waktu kaula morek ngantep karena tindakan sampean Gatut Kaca daek turun tina setinggil binaturata. Teu daek turun tina setinggil binaturata.
0: Sabalikna lamun kitu carana Arjuna teu ngabogaan perasaan hirup. Sabalikna lamun kitu carana Arjuna teu ngabogaan pikiran. Sabaraha kali Kurawa janji tanpa bukti. Lamun kitu carana janjina anu tanpa bukti istu sapa godos jeung pamaregan sampean. Arjuna. Pribadi kula ka sampean paman tapi nyata aya mereka halang-halang kana pamaregan Gatut Kaca. Anu ngabogaan maksud ngalebetkeun wilayah Amarta kapaksa kaula bakal lunggung surtina si tinggil binaturata geus ngalah nyawa sampean. Kurang

Gona Yuda Satria Pringgenani Gatut Kaja aya dina kaunggulan Arjuna putra Panengah Pandawa kasor di medan Danalaga. Becilaka lamun kieu carana. Nyata kaula kena nul kulara, kaula kena ku apes. Kang Raka Betara, bahaya lamun kieu carana. Atuh nyatana ieu geuning Bet Gatut Kaca teh kitu talajakna nyalika sitingil binaturata. Ieu rai panjenengan nedapi tulung ti sampean, Kang.

Keraton Jenggala Manik ing negara Dwarawati. Sri Bathara Krishna kasonong lenggah tinasih tinggil binatur atanya pandom balikarta.

0: aja.
1: Kasonong lengah hingga setting lebih natural tak astina. Sine bawon tersadaya panakawan Astra jinga udawala nalagarin. Anu nujuras gogonjakan hingga pangakonan Gatut Kaca. Mangatenir harsangan niga.
0: Astra jinga.
2: Abdi kulan. Dan bade kumahadaya tu kulan.
0: Sanyatana dina waktu ieu kaula ngarasa kaliru ku ayana para pangagung negara Amarta. Teu bisa ngarasakeun. Teu bisa milu mikirkeun. Sedengkeun diri kaula ngabogaan karep kieu demi kepentingan Pandawa sakabe. Dabongan putra Pandawa pribadi. Putra Pandawa sorangan nu teu malire kana kaayaan kieu. Jiga nu atuh jika nu trek malire karena ditinggal warisan karuhun. Padahal anak dipikiriku kaula. Nu merena nyatana kersa jeung Eyang Pandu Dewa Nata Kesuma. Lamun masih kini jumeneng kaayaan di alam dunya anu tangtu bakal nyerieun beuheung sosongeun jigana. Tapi naha bet ayeuna putra Panawa. Kaula ngabogaan tekad anu segi alusna ceuk diri kaula. Masih kene disalahkeun ku Arjuna putra Panengah Pandawa. Kaula muarek kapalang diwarah kabeh Pandawa ku kaula lamun kitu kaayaanana. Muarek kapalang diri kaula salajan ancur lebur papan kelawan tulis.
2: Ya kitu teh mah abdi mah deuh sakadar panakawan atuh. Diajak badami kumaha ge anu penting abdi mah hapekeun beuteung ya abdi mah.
3: Oh, beuteung.
2: Abdi masal beuteung seubeu

0: ngeruyuh reuneuh mun boga kitu ge. Mun boga. Ya ari teh boga mah nya naon atuh da deuh atuh. Tapi anu dipikir da abdi mah ningan ka embe atuh. Wah, wow. Pamajikan mah dek medua ingat di imah ngagulung mewe batan jelema kudu makean
1: mulungnya rok
0: mulungnya rok pakekeun ka me naon bedaan ada makhluk-makhluk keneh aduh jelema makhluk me makhluk karunya dunya mega hayangun ka jelema jelema mah kudu naon ngaranna kitu teh kudu naon ngaranna teh ulah sasi ulah yang jelema wae tapi mege kudu kabagian jelema. Iya. Kira aku jelema kabagian daging me ari me teh kabagian kanimatan manusia.
1: Laki
0: we. Bahdi teh. Pawana dewek naon anu gampang.
1: Antara nyawaan ya.
0: Heeh. Ya. Aduh teuing lah. Moal dihukum ieu ti bang batu. Cenah rek ngahukum dewek ku batu kaduh.
1: Mohon,
0: aku buang batu. Barang nuju raus nyarios sasumping nasri betoro kresna praja dewara watika ili arjuna putra penengah padawa. Raden.

0: nun ninyo. Gatot ka tiyang ahatur kan sumabaktihin pangon sliro kresa niyang namawa. Damang.
1: Pangestura din uhon. Sawang sulahidat sadaya no ay dahas tinadamang ju.
0: Pangestu. Salajang naputra panjirin ng gatot ka tiyang badi ujuk tumaros ka kresa romawa. Nao na nandiyan din marga lantaran na namawa din na dangat iro mawakar zorumpahan kresa sumping ka astina. Lengahing pangon kula gatot kaja.
1: Okay.
0: Mas putra.
1: Anu mawi uwa dongka. Uwa te ngarasa bagja gede hate, ngarasa bagja barina sugema dumeh nu jadi anak ngabogaan pakarpan model ki. Ngan hanya kalju. Ari ku kahanya kalanana.
0: Tidak te boga keneh kolot.
1: Aya alusna lamun hegrek nyentinakan kieu kahayang uwa mebadami heula jeung nu jadi sepuh. Badami heula jeung kolot atuh salahna meureun dibenerkeun benerna ditangtayungan. Anu-anu harti bakal aya anu tanggung jawabna
0: Mas Putra. Terus gitu.
1: Iya, sababna uwa datang teh naon sababna panghidep nepi ka kieu kaayaan.
0: Lu. Nah dianggap anyar ieu pasualan. Mapan sadaya putra Pandawa oge kersa uwa ku anjeun parantos ngamaklum yen. Putra Pandawa sakabeh ngabogaan karep ngalebetkeun wilayah Astina ka amarta titinggal warisan karuhun kersa jeung Eyang Pandu Dewanata. Anu-anu harti emutan putra panjenengan Gatut Kaca lain pasualan anyar. Mutlak pasualan hebel. Lain pasualan anyar. Mutlak pasualan lila. Anu-anu harti lamun Gatut Kaca nyintinakan model ki. Wajar. Naon sabab. Sabara kali kurawa janji rek masrakeun ieu nagri. Sabaraha kali putra Pandawa nyarita rek masrakeun ieu nagara. Tapi sakabe jalir tina janji. Daya monyet hidung na daya tungtung na. Nah dimana manusia di bobodo. Bakal ngantep atau reus kupang bobodo. Kacida belegung na lama manusia model gitu. Tengah bogaan rasa. Tengah bogaan karep. Sedangkan dinangoning memperjuangkan negara anu-anu harti. Wajib dibelina kupati wajar di alana kunyawa. Alus menituntut ku umur. Pamalegan satria melajang tengah Gatut Kaca. Mending mati di medan jurit ngabela nagri. Mending perlaya di medan dana laga ngabela negara. Batan kudu mati di luhur kasur anu helas daya hartina.
1: Nan abdi itu nudaik pahit di luhur kasur mah kan?
0: Majeduk sesik.
1: Ya. Ah, atuh jelema ngarenengnya tibang ngomong atuh. Seluas ngalangar hukum negara weh ngomong gitu-gitu weh mah. Tibang mantuan ngomong atuh. Pokoknya dewek mah keur neangan si, dewek mah tadi sentak ku Gatut Kaca sakali nyeri beuteung aing.
2: Yuh, gitu.
1: Pokoknya dewek mah asal ngeunah hate. Pokoknya mah kitu we lah. Naon atuh deuh?
2: Ah,
1: ya, jadi pangkat teh teu bisa nulis aing.
2: Ngomong-ngomong atuh.
1: Jadi anemer teh geblek modal. Naon atuh gawe nipu-nipu teh aing. Tawa modal na nipu mah modal na awak di tenggelan batur jore dah ke tenggelan mah teerahun mah tenggelan mah edan.
0: Oh kia Mas Putra kuwa oge ka hartos cu jantan dina ganti emas dua bade kumaha
1: ari maksan uwa mah badami heula Raden
0: cindu geserak regatan pamohalan bisa diletak deh. Gatut Kaca geus nyentilakan ki anu harti Gatut Kaca kudu menta di hampura ka Kurawa eueuh hartina keur Gatut Kaca ti aya kamusna dina jiwa Gatut Kaca risikona Gatut Kaca mati di medan jurit perlaya di medan danaga. Wa betara lamun nyata wa betara ngagaduhan pamaregan model kita anu harti teu satuju kana tindakan Gatut Kaca ieu na.
1: Oh sanes teu satuju Raden.
0: Naon hartina lamun nyata uwa setuju kenapa menekan Gatut Kaca pamohalan tumanya lebih kelebah dinya. Tapi nyata-nyata uwa yuna. Lamun kitu carana nganung harti. Bakal aya garis pemisah antara Gatut Kaca jeung Sri Betoro Kresna. Anu kapan sang Gatot Kaca kudu nyentinakan saperti ka Arjuna pribadi? Kabadusa anu teu ngabogaan rasa.
1: Oh, jadi kitu. Mas Putra. Lamun sakirana hidup turek tumarima kana salah ku nyentinakan model kieu. Atuh lain hidup bae nurek nyentinakan dalah uas sorangan muarek ngantep kana kanyah ka deudeuh kawelas kasih sampean. Muarek ngantep kana kanyah sampean, naon muarek ngantep kana tindakan Anika pribadi.
0: Gatot Kaca.
1: Uanya, ua deudeuh, ua welas, ua asih. Tapi lamun nyata sampai nyentinakan model kia anu-anu harti, bakal ngancurkeun komarawi bawa putra panawa.
0: Lamun kitu carana kapasa ku kaula sampean bakal ditindaknya dayeuna.
3: Gatot Kaca mangkeut.

0: baca ua
1: Raden
0: Taulanun ua betoro syukur bagja kamayangan Mas Putra dedeh bager dedeh cu ku ayana sampe ngabogaan karep hayang ahiji ke nagara Amarta anu nganung harti sakiwari nepi ka turun para lembut nyatana eyang hidup anu geus yakin memang leuwih lepas tina kasabaranana Pot Astra Jingga nuhun cepot nyenaun atuh rek abdi ngan kecap nuhun eh kulan ari kahayang ti ka dewek teh cepot kulan cek dewek teh sok salawe ah susah geus milik leutik aing ah aing asal geus nuhun ge cukup we susah geus susah we dewek
2: Raden
0: Gatut Kajab
2: leun ningyu
0: mulang bageun urang ka Amarta gerasa sadu kasadaya para sesepuh gerak tomada kasadaya para pangagung itu juk
2: mangga kersana sadaya para pangagung sabia lumampah mulang anariwo kaya nitih wancini mustari ningang mangsan utama kembang pinatik

0: 颁奖。
1: LCFM Jangan tetap belajar, silakan nomor 50 phone 0265-741-539
2: 102
3: hebat itu Fir'aun, biar tukang sisirnya anaknya ada, tukang handuknya anaknya kalau mandi ada, lain lagi yang bawa seperti pejabat sekarang, lain itu bawa HP nak. Iya toh, bikin pidato, bukan itu dia bikin, dibikinkan, masih salah baca toh gitu. Itu pejabat tak? Handphonenya lain yang bawa, dibukakan mobilnya. Coba itu, gaya-gaya Fir'aun itu.
4: Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bonder Makassar Raya Motor, Bapak Halim Kalla, yang saya hormati Ibu Farida Halim Kalla beserta seluruh keluarga Kalla Group, dan juga yang saya hormati Adinda Wira Rifki Halim Kalla. Sebelum saya lanjut, Pak Halim, saya dosen public speaking di Unhas. Saya lihat ini anak tak jago. Jago. Berarti Pak Halim sukses mendidik anak. Tadi meskipun kita bilang tidak mau panjang melebar sehingga pakai teks, sebenarnya itu leceng saja. Itu luar biasa, alhamdulillah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, 40 tahun usia spektakuler dalam perjalanan hidup manusia. Tidak ada susahnya Allah menjadikan Muhammad jadi rasul pada usia 30 tahun. Tidak ada susahnya bagi Allah menjadikan Muhammad jadi rasul usia 35 tahun. Tapi kenapa usia 40 tahun? Itu berarti disitulah kematangan harus mulai dilaksanakan. Rasulullah dinikahkan oleh Allah usianya 25 tahun. Adinda Wira, ini harus menjadi pertimbangan. Ya, 25 tahun. Kalau lewat 25, bagus. Tetapi ada masa yang kita tidak ikuti Rasulullah. Dan saya termasuk orang yang menyesal menikah terlambat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, usia 40 tahun mesti kita syukuri. Caranya mensyukuri, kalau kita Islam, satu, memperbanyak kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi jangan sekedar diucapkan tanpa terkesan di hati. Kenapa ada orang rajin zikir tapi rajin juga gosip? Rajin zikir tapi juga tetap kasar ngomongnya. Kenapa? Lisannya zikirnya tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Terlalu cepat dan tidak ditahu apa Nabi bilang. Lihat maka itu imam di masjid. Sama-sama mulai, sama-sama subhanallah, sama-sama 33, saya baru 11, dia sampai nih. Kan bilang saja, sunnah. Apa artinya itu sunnah? Seperti orang makan pisang goreng panas. Jangan ketawa, saya serius ini. Jadi Adinda Wira, syukur itu ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya berkesan, ucapkan dengan pasti, lalu lengkapi dengan mengusap dada. Coba lakukan hari ini. Pasti itu ada kesannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itawa 40 tahun ni perusahaan tak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pasti berkesan. Segala puji hanya bagi Allah. Kalau orang selalu mengucapkan hamdalah, itu dua efeknya. Satu, menghilangkan kesombongan. Berhasil kau kejar target. Kau kejar target 1000 unit satu bulan, tercapai. Kau tidak akan takabur, tapi kau kembalikan kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah. Biar kau jago pemasaran, kalau Allah tidak kasih kau tidak jalan. Biar kau hebat segala promosi, kalau Allah tidak kasih kau tidak jalan. Rezeki itu tuan-tuan bukan karena ilmu, tapi karena were nalekku pungalah ta'ala. Pemberian Allah itu rezeki. Lihat itu ada perusahaan, sama harga mobil dia jual, sama warnanya, sama teknik promosinya. Ada yang gulung tikar, ada yang lancar. Jangan jual mobil, jual jagung. Pulang ke pinggir Pinrang, ada itu penjual jagung di Baru tuh. Biasa aku bilang sama sopirku, singgah kau nomor 7, di nomor 9 singgah. Mau mundur saya bilang jangko, rezekinya tadi.
3: Rezeki tidak akan tertukar. Maka orang yang beriman, dia tidak berkata, ini kerjaku, ini kehebatanku, ini hebatku, ini saya doktor. Tidak, dia akan berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Dan adindaku Wira, ingat deh, ini pekan baik-baik. Kesombongan sumber segala kehancuran. Masih ingat itu Fir'aun? Kurang apa itu Fir'aun hebatnya? Sampai sekarang masih dikenang. Manusia paling tinggi elektabilitasnya sedunia Fir'aun. Hebatnya itu Fir'aun, biar tukang sisirnya anaknya ada. Tukang handuknya anaknya kalau mandi ada. Lain lagi yang bawa, seperti pejabat sekarang. Lain itu bawa HP-nya. Iya toh? Bikini pidato, bukan itu dia bikini? Dibikinkah? Masih salah baca toh gitu? Itu pejabat. Handphonenya lain yang bawa, dibukakan mobilnya. Coba itu, gaya-gaya Fir'aun itu. Nah, sudah itu? Ah, dia takabur, sombong. Akhirnya Allah laknat itu Fir'aun. Apa laknat Allah? Satu, ditulis dalam Quran, Fir'aun haram masuk surga. Kalau kita masih 50-50 deh, Wira. Masih ada harapan masuk surga, juga terbuka peluang masuk neraka. Kalau Fir'aun tidak ada harapan masuk surga, ditulis tidak boleh masuk surga. Yang kedua, Allah laknat Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun anggota kalak grup mau dikasih nama Fir'aun. Padahal terkenal itu Fir'aun kaya. Jangankan kasih nama Fir'aun, dituduh saya Fir'aun ini, majalok kok bos. Iya toh, itu laknat Allah. Maka jangan contoh kesombongan Fir'aun. Apa penyebabnya? Sombong. Dengar ini baik-baik, karena ini Wira saya lihat potensi jadi orang hebat. Insya Allah. Satu, penyebabnya orang sombong itu dek, satu, bertambahnya ilmu. Saya bisik-bisik tadi yang samping saya, dari mana ini, alumni mana? Eh, ternyata dari ITB. Gak gampang itu masuk ITB, bos. Cerdas. Jangan sombong dengan kecerdasan. Kenapa? Allah marah, nah cabu ilmu. Bagaimana caranya? Nah kasih pikun kok. Ada orang pikun, Pak Halim. Seperti momi pensiun mengajar. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kupi mengajar, kucium, Kak. Ini momi 2 minggu, gak pernah kok kucium. Dalam hati suaminya, astagfirullah, berarti siapa cium selama ini? Ternyata pembantunya yang cium, Pak. Coba, kalau Allah marah, tidak bisa kau bedakan mana pembantu, mana istri. Jangan juga bapak modus hal ini, sampai tahu bapak perhatik besok, kukira mamak muna. Coba. Wa ma utitu minal ilm illa qalila, kata Allah. Dek waleko pak disengah kecuali cek dek. Dua, penyebab sombong. Apa? Kaya. Adinda Wira punya potensi untuk itu. Apa? Kalak grup. Bukan orang Sulawesi kalau tidak kenal itu Pak, kalak grup. Kaya. Oke, tidak benda, tidak kena ku bencana. Tidak ada tsunami, tidak ada gempa. Masih selamat kekayaanmu. Allah kasih kau satu penyakit. Banyak uangmu, tapi begitu cek lab, nah bilang apa dokter? Eh Pak, jangan kita makan nasi di. Apa nih? Uang 7 miliar dilarang makan nasi. Apa ya? Apalagi dok, jangkit makan minyak yang bergoreng-goreng. Apalagi dia bilang jangkit makan garam. Jangkit juga makan lombok. Apalagi dia bilang jangkit makan daging. Apa aja paling bisa dia makan? Dia bilang ubi rebus. Cilaka gana. Itu 7 miliar uang dana bisa kau makan. Mau keluar, nah bilang dokter, tunggu dulu, jangkit dulu keluar. Apalagi, anu aji, selama kita aktif ini 40 tahun, tidak pernah kita kena sinar matahari. Itu mi potensi kulit tak rusak. Mulai besok piki berjemur di, mulai jam 7 berjemur ki, kira-kira 1 jam lah. Jangkit pakai baju, pakai ki celana pendek. Jangkit pakai sandal di, kelilih mi tu kodong dikerebosi. Tidak pakai baju, tidak pakai sandal celana pendek. Apa bedanya sama gembel? Jangan sombong dengan hartamu. Allah marah. Oke lah, tidak kena ku penyakit, tidak kena tsunami, tapi Allah marah. Pulang. Selesai, tidak bisa ku bayar itu nyawa.
4: Nggak bisa, Pak. Maka jangan takabur dengan kekayaanmu. Yang ketiga, kalau bersyukur, penyebab datangnya sombong. Apa itu? Yang ketiga, setelah bertambahnya ilmu, bertambahnya kekayaan, bertambahnya kekuasaan, Adinda Wira punya potensi. Kenapa? Baru 3 bulan jadi dirut nih. Nggak perlu diseleksi. Dia tahu.
0: Apa ya?
4: Nggak perlu, langsung saja dibikinkan video. Jangan mau kecemburu yang lain, bapak natawa punya. Iya. Tapi jabatan jangan membuatmu sombong. Kenapa? Ada batasnya. Di ruang ini ada batasnya. Kapan? Itu Pak Halim Kalla 3 bulan yang lalu masih dirut, sekarang Wira lagi. Secara hukum negara, Pak Halim Kalla bukan dirut, meskipun bapak owner. Tapi yang tanda tangan pensiun maki. Iya. Bupati mau kau sombong? 5 tahun jago. Iya toh? Apa kita mau sombongkan? Kapolda mau kau sombong? Bupati, gubernur 10 tahun paling lama. Iya toh? Apa yang kau sombongkan dengan jabatanmu?
0: Yang keempat, penyebab datangnya sombong. Apa itu? Bertambahnya popularitas. Langsung populerku itu Wira.
4: Kenapa?
0: Wih, dirut natawa.
4: Langsung populer. Maka popularitas jangan sombong.
0: Di tempat ini, ndara kalah populer, Kak.
4: Ustaz Moko sombong. Kau bisa jadi pencerama karena ada penontonmu. Ada yang nonton kamu. Bagaimanapun hebatnya saya ceramah, ndak ada penonton. 2 jam saya di sini berapi-api, tidak ada penonton, Pak. Lewat Pak Halim, lama bisa gitu, Ustaz. Iya, toh. Apa yang kau mau sombongkan? Maka kalau kau bersyukur, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua yang kita miliki ini, milik Allah. Dan puncaknya, La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Adinda Wira selalu ajak kepada karyawan, adik-adikku, saudara-saudara, abang-abang, bapak-bapak, kakak-kakak, ayo selalu bersyukur kepada Allah. Ayo selalu bersyukur. Jadi resepnya itu tambah rezeki, syukur. Siapa bilang? Tuhan. Kau bersyukur, ku tambah. Coba, kau kufur, inna azabi lazadid, lau callaku. Jadi kalau mau sukses ini urusanmu di MR.
0: M. Syukur saja.
4: Tapi syukur itu tidak sekedap mengucapkan itu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kerja kok. Kenapa kau harus kerja? Ya kau hidup di perusahaan ini. Maka supaya hidup tetap ini 40 tahun, supaya dia lebih bagus, kerja. Allah tidak senang kau cuma tinggal di musallanya ini kala. Tower. Ya Allah, bukakan rezeki kami. Ya Allah, tambahkan penjualan kami. Murahkan rezeki kami. Baru tinggal aku terus 24 jam di situ. Memang ini film karton. Langsung datang uang dari langit-langit. Hoax itu. Tapi gimana? Piko pemasaran. Masuk kok ke warung kopi. Ngomong kok yang baik. Pemasaran itu kuncinya. Ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Tidak ada orang mulia kalau dia kasar, dan tidak ada orang hina kalau dia lembut bicaranya. Berpromosi baik. Dan ketika berbicara, jangan tidak masuk akal itu yang kamu bicara. Jelaskan sisi negatifnya biar orang menimbang. Saya itu biasa kalau ada datang orang pemasar di kantor saya, Pak Halim. Ini Ustaz, ruko tak bisa jadi jaminan, ambil di kredit supaya enak lagi kerja ini, ada semangat bekerja. Ku biarkan saja bicara. Saya bilang, oh sudah mi dek, sudah. Ada yang kau lupa dek, kau tidak jelaskan apa kekurangannya nanti. Kau tidak jelaskan bagaimana kalau itu mobil yang saya beli tiba-tiba kempes bannya. Karena sekarang kempes bannya tidak ada mi ban cadangan. Kalau mobil yang mutakhir sekarang kan. Kau tidak jelaskan bagaimana kalau saya tidak bisa bayar cicilannya. Semua yang indah-indah semua kau cerita. Cerita kau juga sisi negatifnya biar orang berpikir.
0: Wira, kalau mau jago pemanasaran, saya magister di bidang S2 ku public relation. Belajar soal itu. Bukan tom kaling-kaling ini paling. Sombong tidak, supaya tidak dipandang enteng. Ya kan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bekerja supaya bekerja dengan baik mesti diisi ini otak. Prosesornya kita ini bekerja, andai komputer di sini ini di otak. Tidak mungkin kau bisa bekerja dengan baik kalau kau tidak isi otakmu. Sama aplikasi, tidak mungkin ada aplikasi itu isinya kalau kita tidak download dulu. Di download ki dulu, baru ada isinya file. Kalau kau tidak download, tidak ada. Bagaimana cara mendownloadnya? Bahasa Quran, ikra, baca ko, mak guru ko. Belajar. Sekarang hanya orang malas yang tidak mau pintar. Kenapa? Ada mi maha guru, namanya Gemini, namanya Chat GPT, ada semua mi di situ. Kau jidongok kalau tidak mau kau belajar. Coba tanya mau itu Chat GPT, ada semua itu. Biar kau mau tanya, kau tampilkan fotonya Das Atlatib, baru kau bilang kasih Same Dian Sastro Wardoyo. Oh, langsung muncul itu. Belajar. Dan orang yang belajar itu Allah yang janji, bukan caleg. Apa janji Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatmu. Kalau Allah angkat derajat, siapalah Das Atlatib ini, Pak? Cukaulu. Dari kampung, enggak terkenal. Kalau Pak Halim Bos, bapaknya jago memang nih. Tok, nake, enggak dikenal, Pak. Bertarung saya ke Makassar, tamat SMP. Ngontrak kiri kanan, 9 tahun saya di Jalan Harimau. Jadi cleaning service. Jadi pengantar makanan catering itu di Jalan Ahmad Yani, Bang Danamon. Jadi guru ngaji keliling naik sepeda. Segala saya kerja, tapi saya belajar. Akhirnya apa? Lihat mi gelarku. Iya, mi gelarku sekarang. Wira, dua doktorku dek. Banyak orang dua doktor tapi sama-sama luar negeri atau sama-sama dalam negeri. Saya satu dalam negeri, satu luar negeri. Ada orang bilang barangkali sama-sama satu luar negeri, tapi waktu yang berbeda. Saya waktu yang sama. Ada lagi orang dua doktornya, tapi mungkin disiplin ilmu yang sama. Saya berbeda disiplin ilmunya. Maka Allah kasih hadiah. Apa hadiah? Allah angkat derajatku. Kalau dulu waktu saya kontrak-kontrak jalan kaki ke Kahari mau jalan Cakalang SMA. Sekarang capek saya naik pesawat. Tidak. Apa itu? Ilmu. Dengan ilmu. Bah, makanya terlambat ke tadi datang. Tadi pagi saya masih baku telpon Pak Halim. Ini sama-sama bos, Pak. Mengerti maki saja. Kedua-dua kini bos. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dengan ilmu ini? Adinda Kuira, besok-besok dek, kalau ada orang mau kau tempatkan pada posisi, jangan kelihatan kedekatan keluarga, jangan kedekatan teman, jangan kedekatan wilayah, tapi kedekatannya apa? Kecerdasan. Pintar. Maka kalian juga ini pegawai, jangan kau pergi cari muka. Pacetong, masa sarjana mako masih kau pergi menjilat-jilat? Ndak laku itu sekarang bos, apalagi anak muda bosmu. Nah, tahu itu karakter penjilat. Wira, salah satu karakternya itu penjilat. Kalau kau pidato dek, biar ndak lucu makalah tongi. Nah, itu ciri-cirinya itu, ciri-ciri penjilat itu. Garing kamma, ya. Nah, tindu. Nah, kalau begitu, ini dirut kita menyeleksi orang-orang cerdas, maka kalian pegawainya terbuka peluang berpastabikul khairat namanya. Berlomba-lomba mengambil kebaikan. Dia tidak akan bilang, oh ini sama-sama orang bone. Oh iya jamah kok ini orang pinran sama bundas dasat. Jangan dilihat mana yang pintar. Dan yang keempat, kalau sudah dia pintar, seleksi yang berikutnya yang harus, moral. Moralnya dek, kalau mau kau lihat ke sholat, Kalau dia pintar ndak sholat, jangan kau percaya. Tuhannya saja nak tipu. Jangan mau percaya. Kalau dia itu mas sampajap, Pak. Ya itu ya sang yasik na Pak Beliang. Dia itu gak yasik na tuh. Pak, kenapa? Sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah.
4: Apa yang dilakukan kecuali menghamba kepada Allah? Beda haji, apa? Bisa kita pergi jalan-jalan, Pak. Haji, pergi kita lihat-lihat situs sejarah, pergi update status. Hah? Puasa, ada sisi kemanusiaannya, apa? Kesehatan, Pak. Dokter telah menemukan sumber menjaga fisik yang baik, itulah puasa. Ada sisi dunianya didapat. Zakat, ada, Pak. Muhammad Caleg keluarkan zakat. Sedekah, tapi sholat apa? Puncak penghambaan kepada Allah itulah sholat.
0: Jadi rindaku, Wira, ajak ini sholat kalau dia muslim.
4: Sholat baik. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih kamu lebih dari yang ada dimiliki oleh nenekmu. Kecil buat Allah kasih ini. Tidak ada susahnya. Allah kalau sudah memberikan kepada seseorang, tidak masuk akal pun dia kasih.
0: Ini sekarang sebentar lagi kejadiannya apa? Masuk akal enggak orang dibakar bisa hidup?
4: Masuk akal enggak orang dibakar masih bisa hidup? Enggak masuk akal, tapi kalau Allah mau, Ibrahim dibakar dalam api, keluar kedinginan. Kalau Allah mau, apalagi kalau Moji dibilang lari sini 2000 unit kecil buat Allah kasih. Makanya dekati Allah, caranya sholat. Ajak sholat orang, itulah puncak pengambahan kepada Allah. Yang kelima, ada rezeki, bersedekahlah. Ingat selalu leluhur, haji kalla, dermawan. Tidak ada orang bangkrut gara-gara dermawan. Tidak ada itu. Ustaz, itu rumah yang putih kaya sekali dulu, cuma rajin bersedekah bangkrut. Tidak ada. Yang bangkrut itu apa? Pilkada. Bangkrut apa? Pilcaleg. Bangkrut apa? Selingkuh dikatangi sama cewek. Nah, maka bersedekahlah. Dan sedekah tidak mesti banyak. Sedekah tidak mesti banyak, sesuai saja kemampuan. Ada untung penjualan, ingatkan, keluarkan cepat sedekahnya, biar Allah yang ganti. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kita berkumpul di sini bukan sekedar kita ingin bersenang-senang, tapi rasa syukur kita karena Allah memberikan 40 tahun perusahaan ini. Mudah-mudahan 40 tahun Allah semakin tambahkan yang lebih bermartabat lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika bapak ibu duduk mendengarkan tausiah ini, nah lihat-lihat itu setan. Nah bilang, mana bisa kugoda ini? Mana? Mana bisa? Mungkin itu yang sandar-sandar dekat dindingan. Nah lihat-lihat itu memang, nah bilang, mana ini? Nah lihat-lihat mana yang bisa cepat keluar ini? Nah maka bertahan kita lihat siapa yang cepat keluar, itulah kalah dengan godaan setan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pak Haji Sharif Akbar, Masya Allah, sekarang sudah menjadi pengurus masjid. Ini saudara saya waktu saya masih kuliah, pernah karena bayar kaki SPP ku. Alhamdulillah ya.
0: Yang kali ini juga ada yang tidak tahu mana itu, ada juga anakku di sini. Mana Ece? Ada ikut tadi, tidak tahu di mana kodongkar. Pasti karena tidak ada kita ibu-ibu, jadi kita biarkan kodong anakku. Ada itu di belakang ya. Kemudian godaan setan juga ada di tengah-tengah kita ini berupa konsumsi. Ibu-ibu tadi ribut mi ku dengar. Ada mi barangkali dapat dua baru Nabi nam belum pi. Ya hati-hati godaan setan. Ya, panitia simpan saja dulu, tidak usah edarkan dulu konsumsi karena mengganggu konsentrasi jamaah. Bapak Ibu, sekarang ada yang tahu bulan berapa ini kalau dalam kalender Islam? Bulan apa namanya ini? Bulan? Bulan? Sudah salah keras lagi. Ini bulan Zulqa'dah. Ya? Tanggal 22 Zulqa'dah. Ya, Bu? Sudah pi Zulqa'dah baru Zulfikar. Zulhajji atau Zulhajjah. Nah, di bulan Zulhajjah itu ada ritual ibadah Islam yang masuk dalam kategori rukun Islam. Ibadah apa, Ibu? Ibadah haji. Selain ibadah haji, yang menyertai ada ibadah Idul Kurban. Nah, mari saya ceritakan kisah sejarahnya Idul Kurban supaya kita semangat lagi untuk berkurban. Ibrahim alaihissalam lama tidak punya anak. Maka istrinya bilang, "Bang, kawin maki lagi." Masya Allah. Ada kira-kira istri tak begini di rumah tak, Pak? Ada kira-kira, Pak? Ya, ada tapi jarang. Dan itu bukan kita. Kan? Dia bilang, "Kawin maki." Nah, bilang Siti Sarah, "Mak Beni nih, supaya engkau anak tak? Menikah ki supaya ada anak tak?" Nabi bilang, "Apa Ibrahim, tak mau aja deh. Kalau ini tommi takdirku begini mi." Bayangkan Pak, Ibrahim disuruh menikah, tak mau mi. Coba saya mamak necek bilang begitu, Bu, langsung nggak lompat. Tuh. Tapi kata Ibrahim, "Saya tak mau. Kalau ini tommi takdirku begini mi." Nah, akhirnya Ibrahim didesak-desak, sambil didesak-desak itu Ibrahim kaya waktu itu, Pak. Salah satu kekayaannya Ibrahim alaihissalam banyak binatang ternaknya. Dijelaskan dalam riwayat lebih dari 12.000 ekor dia punya ternak. Tapi yang dia cemaskan Ibrahim alaihissalam apa? Keterkaitan hatinya dengan binatang ternaknya. Jangan sampai binatang ternak ini bercokol di hatiku sehingga saya lebih cinta sama ini binatang daripada Tuhanku. Nah, Bapak Ibu, boleh punya rumah banyak, boleh punya kebun banyak, boleh punya lahan banyak, boleh punya tabungan banyak, tapi simpanlah pada tempatnya. Bapak-bapak, ada yang punya jam tangan 5, boleh, tidak dilarang dalam Islam. Tapi jangan simpan di hati. Simpan di mana? Simpan di mana? Simpan di tangan. Karena kalau dia tersimpan di hatimu, maka kau akan lebih cinta kepada jam tangan daripada hatimu, daripada Tuhanmu. Sehingga ketika dia hilang, tidak bisa kau tenang. Ibrahim mau hilangkan ini cintanya kepada binatang ternaknya. Maka apa dia lakukan? Dia potong untuk nama Tuhannya. Berapa dia potong, Pak? 1.000 ekor domba. 300 ekor sapi. 100 unta. Kira-kira kalau dirupiahkan ini, Pak, lebih 10 miliar. Ada mi pernah di sini potong sapi 1.000, onta 1.100, bembe 1.000, ada mi? biar mau pilkada nggak ada orang potong begini pak. Biasanya mau pilkada atau pilcalek ada yang potong kambing banyak-banyak, ini nggak ada, sampai sekarang nggak pernah saya lihat. Akhirnya orang memuji Ibrahim. Pelajaran pertama, pak, boleh orang punya harta tapi jangan pelit, karena kalau sudah pelit itu menunjukkan bahwa hartamu sudah bercokol di hatimu, tidak mau pergi. Nah, bagaimana supaya tidak pelit Ki Pak? Caranya ketika memberi jangan berpikir memberi, ketika bersedekah jangan berpikir memberi tapi berpikir menitip. Contoh, saya sama Pak Sarip mendaki gunung bawa karai. Ada saya bawa 100 kilo beras. Pak Sarip tidak bawa apa-apa. Mana lebih cepat sampai? Mana lebih cepat sampai? Hah? Yang tidak bawa apa-apa. Kulihat Pak Sarip, gampang nah. Akhirnya

0: maka supaya cepat ki sampai di sorga, titip itu barang bawaan tak sama orang-orang. Harta tak ditirip. Titip sama orang supaya cepat sampai. Kalau kita tidak titip, satu berat. Berat memang meki. Dua, lama baru sampai. Sampai tonjaki, tapi lama. Sampai tonjaki di sorga nanti. Tapi mampir ki dulu di neraka. Seluruh orang Islam pasti masuk sorga. Pak Makadena Bita, siapa yang mengucapkan nigi-nigi Thomas Sahada, dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia yakin sampai mati pasti masuk surga. Itu Nabi jamin. Cuma kalau dilanjutkan pertanyaannya, kapan pi masuk surga? Sudah pi dicuci di neraka. Bagaimana cucinya? Tergantung sifatnya, tergantung kotorannya. Pak Toh, ibu-ibu, bu, masih ingat ki dulu waktu tak kecil? Ada itu cara mencuci tradisional kalau kotor sekali. Ada yang ingat apa carana, apa namanya itu? Di Kalantang. Iya toh? Bagaimana itu orang di Kalantang? Dibanting-banting ibu toh? Direndami dulu air panas satu malam. Sudah itu besok disikat. Bukan cuma disikat pak, dibanting-banting. Diinjak-injak. Dilipat, dibanting, diperas. Baru sudah itu dijemuri lagi satu hari. Baru malamnya diembunkan. Besok baru dicuci, dibilas, baru bersih. Begitu juga orang kaya yang pelit. Di Kalantang kok dulu. Itu namanya pelit, bu. Seke, engkan adekna melo. Itu namanya pelit. Ada, tapi tidak mau. Itu namanya pelit. Kalau tidak ada, mau diapa? Dan kita enaknya itu orang miskin pak, satu, tidak banyak pertanyaan nanti kalau mati ki. Apa mau nanyakan ki? Rumah kontrak selesai, tidak lanjut di pertanyaan, iya toh? Mobil Grab, selesai misalnya, dan yang pertanyaan apa pi? Gaji? Oh kamase. 2 juta jika rain. Kau gunakan untuk apa? Betul-betul itu makan jika dong. Batena dipikir suku isu satu bulan 3 juta. Selesai mi. Sembayang kok, bay. Belum biasa nada mak di masjid. Puasa kok, poh. Bukan cuma Ramadan, Senin, Kamis, poing. Sudahkah kok? Ya, kadang kala kalau ada lebih-lebihnya sedikit. Haji, mau tonjak tapi tidak ada. Selesai mi. Masuk mau kepala surga. Aman mi. Mau lewat orang kaya kah? Nabi bilang itu tadi yang masuk surga orang miskin. Wah ini. Iya minne di rapu kaling bae. Banyak mobilnya tapi nak ganggu jaki parkirna. Ini. Nak tunggui mi orang nak kena salam aku kutayan cilaka. Iya toh? Nah. Jadi Bapak Ibu, supaya tidak banyak pertanyaan, bersedekah ki. Ibrahim alaihissalam takut dia, jangan sampai ini hartaku menghilangkan cintaku kepada Allah. Potong. Begitu dia potong, seluruh makhluk memuji, termasuk malaikat. Apa Nabi bilang malaikat? Taitawwa, jagona ini. Apa Nabi bilang Ibrahim? Tidak seberapa ini.
1: Ini binatang.
0: Coba kalau ada anakku. Anakku juga kupotong. Karena waktu itu belum pi ada anak. Sama tong anggota DPR. Pilih-pilih anak. Pun anaknya nanti terpilih. Ku bangungan ku ini rapukaling. Sekalina terpilih. Hilang. Ada begitu janji? Pernah janji ki? Ada. Nah, kita salah kenapa kita pilih. Tapi bu, ini rapokalim dulu waktu ku sekolah di Semempa, yang ada di pikiran ini rapokalim busur-busur. Iya toh? Sekarang tawa maju nih. Wah, masjidnya tawa. Masya Allah. Kukira ini di Madinah. Ya betul ini tahu. Masya

0: Allah.
1: Dulu itu rempuk kanling enggak ada orang mau tinggal di bilang dulu-dulu ah. Sekarang tahu maju mi. Ada mi dekat natul. Hebat mi tahu masjid bagus, bukan cuma bagus masjidnya, jamaahnya juga banyak. Tiap subuh begini nih, Pak. Masya Allah. Hebat tahu. Luar biasa. Kalau bagi ini mi hebatnya orang miskin, Pak. Yang kedua, tadi tidak banyak pertanyaan. Yang kedua, rajin ke masjid. Tanya mungkin di sini. Ada punya uang di sini 5 miliar? Ada? Yang uang yang orang yang punya 5 miliar, Pak, belum pi bangun sholat. Kalaupun bangun, jam 6 pi. Coba. Jam 6 pi. Ini menaknya jadi orang miskin. Nah, tanjak-tanjak banyak semua kredit tani kuliah. Alhamdulillah, karena kita miskin, rajin ke berjamaah. Tapi kalau orang kaya, masih tidur itu. Punah upah kalau sembahyang subuh. Tapi kalau dia tidak sembahyang subuh, minimal banyak uangnya 5 miliar ki. Tapi ada tong kuliah, sudah tidak ada uangnya. Banyak pinjolnya, tidak sembahyang. Paling cilaka ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena dipuji, muncul sifat kapojian. Enggak tahu apa itu bahasa Bugis, bahasa Indonesianya itu kapojian. Apa bahasa Makassarnya kalau kapojian? Talekan. Itu apa Nabi bilang Ibrahim? Adere, barang sedikit jini. Andai ada anakku, anakku juga kupotong. Kenapa? Waktu itu enggak ada anaknya. Maka pelajarannya, Pak, hati-hati mengucapkan lisan, hati-hati berbicara, apalagi kalau berkaitan dengan janji atau nasar, hati-hati. Ada pernah banyak masalahnya dalam rumah tangganya. Saya tanya, ingat-ingat kibede, siapa tahu ada nasar tak? Siapa tahu ada dulu ucapan tak janji tak kepada Allah tidak ditunaikan, itu bisa jadi penyebabnya. Karena itu namanya nasar, janji, bukan yang penyanyi danduka. Janji kepada Allah, misal nanti kalau naik anakku ini terima PNS, potong gak sapi. Sekalinya diterima anaknya sudah 5 tahun tidak nak potong-potong, itu bisa jadi penyebab. Dan itu namanya nazar, dihukum, dikena hukuman sebelum dia mati. Belum pi mati dikasih memang mi panjar. Maka Ibrahim alaihissalam berkata, jangankan ini binatang, punania anakku kupotontong. Kenapa? Tena anak nawat tunjo. Akhirnya ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam dengan izin Allah setelah dinikahkan oleh istrinya Siti Sarah, menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar ini bahasa kasarnya sekarang kira-kira pembantunya Ibrahim. Nikah dengan Ibrahim alaihissalam, lahir anaknya namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan kita orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah, lahir anaknya namanya Ishak alaihissalam. Inilah keturunannya orang Yahudi. Nah, setelah itu ketika anaknya Ibrahim dengan anak istrinya Siti Hajar masih bayi, Allah perintahkan, Ibrahim, tinggalkan itu kampungmu. Kampungnya Ibrahim lahirnya sebenarnya Irak, kemudian merantau pergi ke Palestina negara sekarang. Di Palestina, lalu Allah katakan, Ibrahim, tinggalkan kampungmu, kau pergi jalan. Pergi mana? Jalan kau saja. Kemana? Jalan kau saja. Nanti saya kasih tahu kau di mana kau singgah. Jalanlah Ibrahim alaihissalam berhari-hari, berminggu-minggu. Pada saatnya akhirnya Allah katakan, Ibrahim, singgah aku di situ. Simpan itu anakmu sama istrimu di tumpukan batu yang kamu lihat. Tumpukan batu itu sekarang, Pak, namanya Ka'bah. Nah, nanti di situ, Mi, Ka'bah. Berapa jaraknya dari Palestina ke Mekah? Itu waktu itu jarak tempuhnya satu bulan lebih jalan kaki. Satu bulan, bayangkan Pak, jalan kaki disuruh oleh Allah, jalan kok satu bulan lebih. Ketika disuruh singgah di situ, Ibrahim tidak banyak tanya. Lalu Allah berfirman, Ibrahim, balik kau lagi ke Palestina, tinggalkan itu anakmu di tumpukan batu. Apa Nabi bilang Siti Hajar? Ibrahim bilang kepada istrinya, Dek, disuruh kak lagi pulang kampung ini. Nabi bilang Siti Hajar, cinikin joko donge, tidak ada tumbuhan, tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada rumah, tidak ada kampung, tidak ada air, yang ada pasir. Kira-kira begini gambarannya, anggaplah ini padang pasir. Nah, di sinilah dia disuruh singgah. Singgah kok di sini. Lalu Siti Hajar, karena lihat kok kodong ini, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Baru kau suruh tinggal di sini, kau tinggalkan nggak? Bagaimana anakku? Bagaimana saya bisa hidup? Apa kata Ibrahim? Saya juga tidak tega tinggalkan kau, tapi ini perintah Allah. Apa jawaban istrinya? Daeng, kalau ini perintah Allah, pergi maki. Jangki, cemas saya, bisa dikurus diriku. Ini istri yang hebat, seperti ibu-ibu yang di belakang. Alhamdulillah, bayangkan Pak, dia cuma bilang, kalau ini perintah Allah, jangan kau cemas, pergi maku. Kalau ini perintah Allah, jangan, lakukan, saya pengurusi diriku sama anak. Pergilah Ibrahim. Pelajarannya lagi, Pak, kalau perintah Allah, jangan kita tawar-tawar. Kalau Allah perintah ki, jangan ki pikir-pikir. Bisa masuk setan itu kalau berpikir ki. Kenapa begini? Kenapa begini? Lakukan saja. Maka adik-adik sekalian, jangan kau banyak tanya. Ustaz, kenapa duhur 4? Subuh 2? Jangan kau banyak tanya. Lakukan ni. Karena kalau kau jelaskan, tidak masuk juga di akalmu. Karena kalau pergi ke dokter, tidak pernah juga kau tanya itu. Nah, kasih kau obat dokter 3x1. Pernah kita bilang, dok, kenapa nak 3x1? Kenapa tidak 3x3 supaya cepat habis? Jangan ketawa, serius kayak ini. Iya toh? Jadi kalau nak perintah ki Tuhan, lakukan saja. Kenapa palek kalau takbir ki ustaz? Diangkai tangan kah? Ada toh gitu orang? Nasih saja ki. Kenapa palek kalau subuh ustaz besar suara? Kenapa duhur asar tidak besar? Kalau nak perintah ki Tuhan begitu, lakukan nih. Kalaupun ada penjelasannya, itu tafsirnya para ulama. Pendapatnya para ulama, ketika pendapat para ulama, namanya sudut pandang. Sudut pandang, apa namanya Pak? Sudut pandang. Seperti ini. Ibu-ibu, ini sudut pandang. Kalau itu kameraku nanti, jadinya nanti itu video tidak ada ini bunga. Tidak ada. Baru ditanya yang nonton di YouTube, ada bunga? Tidak ada. Kita yang lihat ini bunga, kita bilang ada. Apakah salah yang bilang tidak ada? Apa salah bilang tidak ada? Tidak. Kenapa? Tidak nalihat ini memang. Makanya jangki heran kalau ada ini ulama bilang begini, ini ulama bilang begini, kok beda ustaz? Sudut pandangnya berbeda. Ku kasih ke contoh supaya gampang nih. Supaya jangki gampang menyalahkan orang. Kalau ruku sudah menyalahkan. Sami Allahu liman hamidah. Naungi. Duruk, turun. Ada pernah kita lihat begini? Allahu Akbar. Tangannya dulu. Tangannya dulu turun. Ada pernah kita lihat tangannya dulu turun? Ada. Atau langsung dia bilang bid'ah. Nabi tidak begitu. Karena yang kubaca di buku hadisnya lututnya dulu turun. Begini. Allahu Akbar. Ijata? Masing-masing niat dalilna. Masing-masing ada dalilnya. Kenapa na tangannya dulu turun Nabi? Pernah dilihat suatu ketika? Satu, karena Nabi sholat tidak di dalam masjid, tapi ketika saat perang. Perang berarti waktu itu di bukit-bukit atau di batu-batu, sehingga kalau lutut dulu turun pasti sakit. Iya toh? Maka tangannya dulu turun. Pendapat ulama yang lainnya dia bilang tangannya dulu turun. Kenapa? Tawa. Hah? Sakit ini. Jadi kalau ada mana ada begini. Allah. Maka ketika kita dengar perbedaan pendapat ulama, jangan salahkan orang yang berbeda dengan kita. Lakukanlah apa yang kamu yakini betul, tanpa kau hina orang yang tidak sama kamu. Terutama ini adik-adik ini yang baru belajar agama ke satu buku. Nah salah kami, padahal tidak baca buku yang lain. Baru satu baca ke buku. Ada sekampungku pulangi umroh. Sebelum umroh, kunut ki. Sebelum umroh, selesai sholat zikir ki. Pulangi umroh, langsung berubah. Dia bilang, tidak zikir mak saya ustaz. Kenapa? Dia bilang, kuliah itu di Makkah. Selesai sholat, tidak zikir mi. Dia bilang, bos, bukan tidak zikir. Pindah tempat bersikir. Itu imam. Kenapa? Karena kalau dia tinggal di situ bersikir, diinjai sama orang yang tawab. Jadi dia sikir, cuma pindah. Ibaratnya tadi di sini sikir, masuk di sana, di kamarna. Di situ nak lanjutkan sikir. Ku bilang, kau juga baru ku satu kali umroh, bikin mako fatwa sendiri. Nah bilang, anu juga ustaz, tidak kunut ki. Saya bilang, cocok mi, karena di Makkah tidak ada musibah. Nabi dulu kunut, kenapa? Karena ada musibah. Intinya, kalau berbeda, jangan kau hina yang berbeda sama kamu. Lakukan saja apa yang kamu yakini benar, tanpa menghina orang yang berbeda dengan kita. Saudara, sampai. Lalu Ibrahim alaihissalam ditinggal. Menangis ki Ismail. Kenapa nak menangis? Haus. Maka Siti Hajar tidak tinggal. Tidak, Siti Hajar tidak berdoa saja, ya Allah turunkan air. Tidak. Ya Allah selamatkan saya. Tidak. Apa dia lakukan? Lari ki dulu ibu cari air. Pernah kita berdiri di aspal. Berdiri tengah hari di aspal pak. Tengok ke sana. Apa biasa kita lihat? Apa biasa kita lihat? Seperti ada air toh? Iya pak. Seperti ada air. Itu bahasa Indonesianya patamorgana. Begitu juga Siti Hajar. Nah lihat ikodon jauh. Wih, itu ada air. Lari dia. Nah kejar ki. Sampai tidak ada. Itu yang lari-lari sekarang. Namanya sa'i. Namanya apa bu? Sa'i. Berlari dan kecil antara Safa dan Marwah. Yang dilihat seperti air dulu. Siti Hajar dilihat ada seperti air, Pata Morgana. Sekarang namanya hoax, berita palsu, hoax. Tidak ada. Kalau dulu yang dilihat lari-lari Siti Hajar namanya hoax, namanya sa'i. Sekarang hoax. Kalau dulu namanya sa'i, sekarang namanya a'i. AI, bahasa Indonesia na AI, tipu-tipu, hati-hati. Maka makna pelajaran berikut yang kita petik hari ini, hati-hati di media sosial. Baru-baru kan, Pak JK korban daripada fitnah di media sosial. Banyak orang menggunakan medsos untuk dakwah. Bagus, dapat kipahala. Misal, kidapa iceraman ustazka disebar di grup. Ternyata di grup itu ada yang baru tahu bahwa kalau wudu bukan dikasih begini. Banyak orang wudu kan, kalau wudu nak buka itu keran cik, baru nak kasih begini tangannya. Sekali nak tawan nak lihat itu ceramah, dia bilang yang betul dalam Quran bukan dari siku ke jari, tapi dari jari ke siku. Akhirnya diamalkan itu sampai mati, maka yang kirim itu ke grup dapat pahala seperti pahalanya orang yang wudu tanpa mengurangi pahalanya. Coba. Maka kalau kita dapat ceramahnya Ustaz Dasat, sebarki. Jangan ketawa Ibu, serius kayak ini. Tapi yang kulihat banyak nasabar orang, itu yang banyak sekali nasabar orang. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Baru nak edit Ibu, bukan fotoku di dalam, bukan gambarku di dalam, perempuan seksi. Kalau itu jika kau sebar, lebih banyak mudaratnya. Hati-hati Pak, banyak orang Pak habis amalnya gara-gara medsos. Hati-hati Ki, menyebarkan konten-konten yang tidak ada gunanya, mancing-mancing orang berdosa. Seketika saya tanya, saya kalau di grup langsung mentong kutegur, apa faedah yang kau bisa dapat dari sebar begini? Nah bilang bercanda Ji. Dosa tidak boleh dicanda. Dosa tidak boleh dicanda. Kalau Bapak canda, nanti Nabi bilang Tuhan, dah saat masuk ke neraka, bercanda Ji. Tidak boleh dicanda itu dosa. Maka kalau kita, yang saya juga heran, sudah tua, sudah mihaji, masih kirim-kirim yang tidak ada gunanya begitu. Itulah setan menggoda kita. Maka setiap tahun itu diceramakan ini hidupnya sih Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena ada itu pelajaran melawan setan. Kan kita lanjut ke ceritanya toh. Nah, sudah itu pergilah Ibrahim, Hajar lari-lari. Kemudian setelah capek baru dia berserah diri kepada Allah. Artinya tidak boleh orang langsung pasrah Pak. Bekerja dulu. Sudah bekerja maksimal, baru berdoa. Tidak boleh Bapak tinggal saja di masjid satu bulan bermalam. Ya Allah berikan saya harta, ya Allah lunasi utangku. Tapi tinggal jadi di dalam masjid. Tidak mungkin itu uang langsung jatuh dari langit-langit. Tidak mungkin, uang datang dari transfer. Artinya apa? Banyak-banyak ku bergaul sama orang. Kalau banyak utangmu, bekerja, jangan gengsi. Ada utangku Ustaz, utang pinjol dari 500 sekarang menjadi 2 juta mi. Kerja. Enggak boleh langsung berdoa. Bagaimana caranya? Enggak tahu ini Ustaz. Nah, ada HP-mu, jual itu HP-mu. Penting lunas utangmu. Lalu berdoa kau mudah-mudahan bisa beli HP lagi. Karena kalau kau tidak jual HP-mu lalu kau mati ada utangmu 2 juta, enggak pernah kau dilepas itu sebelum lepas utangmu. Lebih jual motor. Bisa jadi hidup tidak ada motor, tapi kalau ada utang tidak tenang hidup. Nah, lalu sudah Ibrahim alaihissalam tinggalkan istrinya dapat, lalu pada saat itu Allah perintahkan balik. Setelah itu kembali lagi sama lagi lucu-lucunya Ismail 13 tahun. Lalu Allah perintahkan, Ibrahim, pernah kau dulu nasar kalau ada anakmu kupotong sekarang anakmu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lalu ringkas kisah, dipotonglah anaknya, perintah Allah, tapi dengan izin Allah tidak jadi dipotong. Allah perintahkan Jibril turun ke bawa kibas. Ada itu di sorga kibas yang dulu dijadikan maharnya anaknya Adam alaihissalam ketika menikah, bawa itu ganti lehernya. Maka digantilah Ismail menjadi kibas. Itulah kemudian ritual menjadi ibadah kurban sekarang. Alhamdulillah Pak, Allah Maha Penyayang, bukan janak tadi suruh potong. Kibas Ji. Bayangkan kalau disuruh potong anak tak? Kalau seperti saya mati misa, satu janakku. Kalau empat anak, bisa pak. Mana dicari yang beleng-beleng? Iya toh? Nah, maka kita bersyukur. Cara bersyukurnya, mali ini, masih berapa hari orang masuk Idul Kurban? Sekarang, berapa hari lagi? 14 hari lagi. Masih bisa. Kambing berapa satu ekor? Kambing 3 juta. Kalau sapi gotong royong bisa 2 juta satu ekor. 14 hari berarti mulai sekarang 100 ribu, 150 ribu kita simpin. Dapat itu. Jangan bilang tidak ada. Karena rokok tas saja 30 ribu satu bungkus satu hari. Kali kopi, kalau pikir warkop, kali dua apa itu? Tarakju? Berapa memang nih? Taripan? Dua? Empat. Berarti 30 ribu. Satu hari, kali satu tahun, bisa beli dua kambing, pak. Baru kita bilang tidak mampu, kak. Nah, ambil nanti Allah, nak kasih tidak mampu betul, ki. Maka, niat, ki. Pulang, ki, ceramah ini, bicara, ki, sama istri, tak. Udah ngerti itu ceramah, ustaz. Udah ngerti kau tadi, toh? Oke, kurangi belanja, ya. Baik. Nah, mulai hari ini kita tabun 200 ribu. Yang tadinya belanja tak 300 ribu, 200 untuk beli kambing. 100 mau belanja. Cuma ketika mungkin begitu, masuk setan. Nabi bilang setan, talekan. Motong kau dibilang kaya. Itu biasanya dari istri itu. Talekan kau, motong kau dibilang kaya, sembahyamu saja tidak beres. Nah, itu setan, dan itu setan berupa istri susah diusir, pak. Dibacakan bismillah, Nabi bilang baca ayat kursi sampai nah habis, dah lari. Nah, itu minama lempar orang itu, pak. Itu waktu Nabi ada, Nabi Ibrahim mau potong anaknya kan, melempar. Itu minama lempar tiga jumroh sekarang. Itu istrinya, suaminya dulu nagoda, sudah itu istrinya nagoda, sudah itu anaknya lagi nagoda. Lolos anak, lolos istri, lolos suami, anaknya masuk. Nabi bilang, pak, jangan lalu itu dulu, pak. Belikan saya mak motor, bisa DP motor itu. Saja setan. Kalau ada begitu, usir itu setan. Bagaimana caranya? Usap ubun-ubunnya di kepalanya, baru kita ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Begitu juga istri tak? No? Usap kepala, a'udzubillahi. Oh, nalim parti setan, pak pilih. Luka-lukana setan. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita karena sudah tengah hari sudah muncul. Mari kita berdoa, kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW, hasiat dan keutamaannya, mohon keikhlasannya untuk arwah almarhum bapak saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un karibun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha Kaya, cukupkan harta buat kami agar kami bisa berkurban tahun ini. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, berikan hidayah kepada anak-anak kami sehingga kami punya anak yang mirip iman dan akidah Ismail alaihissalam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, tuntun keluarga kami agar bisa punya keluarga seperti iman akidah Ibrahim dan keluarganya. Rabbana la tusikulubana ba'dai sadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, setelah itu semua, ya Allah, kami juga mohonkan cukupkan harta kami agar kami bisa bersiarah ke makam Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkunjung ke Baitullah, rumahmu di Makkah al-Mukarram. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
0: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asol.
3: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
4: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
3: Oke. Saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
4: Iya, Pak.
5: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
4: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
5: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik. Masih dikasih waktu.
4: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
5: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang. Tos sehat? Jag geuning ayeuna mah. Teu sapertos kapungkur. Mani lesu. Oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081

0: setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: مش يلا سي
1: ما كده سي
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
0: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Ramdan dari Duku Bungas RT 01 RW 04 Desa Lerep Kebumen Poncowarno. Saya mau berbagi pengalaman nih buat teman-teman pendengar radio kesayangan. Semenjak saya menggunakan produk Denatur Indonesia, yaitu minyak herbal serbaguna Sultana, alhamdulillah batuk saya terobati. Sebelumnya saya belum tahu apa itu minyak herbal Sultana. Saya dengar dari teman-teman dan saya dengar dari radio. Akhirnya saya membeli minyak Sultana buat mengobati batuk saya. Tiba-tiba kalau malam saya batuk, lalu saya balurin tenggorokan saya pakai minyak herbal Sultana. Dan alhamdulillah setelah dibalurin tenggorokan saya, batuk sembuh dan saya bisa istirahat lagi. Saya hampir mau habis 2 botol minyak Sultana buat dipakai sendiri dan keluarga. Buat teman-teman pendengar semuanya, ayo pakailah produk Denatur Indonesia yang bisa dibeli di agen-agen, di apotek terdekat, atau juga bisa dibeli di radio kesayangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Sahabatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari, Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.